0: Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: Mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Hei, beli dong. Jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: UPT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, MTCA, gimana kabarnya di pagi ini hari Senin ya, di awal pekan ini hari ke berapa? Hari ke 5 ya, bulan Oktober 2026 ya. Mudah-mudahan baik sehat semuanya, MTCA. Ya, biasa jumpa lagi di program Info Sehat bareng Abutop, Abatop, Pitama, Sultana. Terus produk lainnya dari Denatur ada Teh Moro, ada Madu Anak, Vitapedia, dan ada Extra Cacing Otipus. Ya, silakan minta aja, semuanya bisa dibeli di Sudo RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Jam 8 lebih 8 menit ya. Untuk pagi ini info sehat kita ini tentang luka dalam ya. Luka dalam Mita Eca adalah kondisi ketika kerusakan jaringan tubuh terjadi hingga mencapai lapisan yang lebih dalam ya, seperti lapisan lemak, otot, atau bahkan organ. Tidak seperti luka ringan di permukaan kulit, luka dalam cenderung lebih beresiko menyebabkan perdarahan, infeksi, dan gangguan fungsi bagian tubuh yang terluka. Mitaecang, luka dalam biasanya muncul akibat cedera fisik ya, tetapi bisa juga dipicu oleh penyakit tertentu yang melemahkan jaringan. Karena kerusakan yang terjadi berada di bawah permukaan kulit, luka dalam seringkali tidak langsung terlihat, tetapi dapat menimbulkan rasa nyeri hebat atau pembengkakan. Kondisi ini Mita Eca dapat dialami siapa saja, terutama mereka yang sering terkena trauma akibat aktivitas beresiko, pekerjaan fisik, atau kecelakaan. Jika tidak ditangani dengan tepat, luka dalam dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti infeksi.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

Ya, baik, kembali info sehat pagi ini tentang luka dalam ya. Ya, selanjutnya minta aja penyebab luka dalam. Luka dalam dapat terjadi karena berbagai faktor ya, misalnya benturan kuat, infeksi, atau gangguan kesehatan tertentu. Beberapa orang juga berisiko lebih tinggi mengalami luka dalam jika memiliki penyakit yang membuat kulit atau jaringan mudah rusak. Berikut ini minta aja adalah penyebab luka dalam yang umum terjadi. Di antaranya cedera akibat benda tajam atau tumpul, misalnya jatuh, kecelakaan, atau hantaman keras, luka robek atau sayatan yang mengenai jaringan lebih dalam, infeksi berat yang merusak lapisan kulit dan jaringan di bawahnya, luka tekan pada pasien yang lama berbaring, kemudian luka bakar derajat sedang hingga berat, penyakit kronis seperti diabetes yang mengganggu aliran darah dan penyembuhan luka, dan prosedur medis atau pembedahan yang meninggalkan sayatan dalam. Kemudian gejala luka dalam. Mita Ecia, setiap luka dalam dapat memiliki gejala yang berbeda tergantung jenis dan tingkat keparahannya. Berikut adalah gejala yang umum dirasakan. Nyeri hebat yang semakin bertambah, pembengkakan atau memar yang melebar, pendarahan yang sulit berhenti, luka tampak dalam hingga memperlihatkan lemak atau otot, keluar cairan berbau tidak sedap, ini menandakan infeksi. Berikutnya kesulitan menggerakkan bagian tubuh yang terluka, dan kulit di sekitar luka terasa hangat atau memerah. Ya, nanti kita bahas kapan harus ke dokter, kemudian diagnosis luka dalam, pengobatan, dan lainnya ya. Tetap di Info Sehat, minta aja sampai jam 9.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tasikmalaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi, Mirecha, buat yang baru gabungnya di 102,1 FM jam 8 lebih 26 menit. Ya, masih bareng di info sehat tentang luka dalam ya. Tadi gejala luka dalam, nah kemudian kapan harus ke dokter. Mirecha, penanganan medis sangat penting karena luka dalam berisiko menyebabkan infeksi dan kerusakan jaringan lebih lanjut. Semakin cepat ditangani, semakin kecil risiko komplikasi yang bisa terjadi. Sebaiknya segera periksakan diri ke dokter atau pusat layanan kesehatan terdekat jika Anda atau orang terdekat mengalami perdarahan yang tidak berhenti setelah 10 menit ditekan, luka sangat dalam atau tampak jaringan di bawah kulit, nyeri semakin berat atau pembengkakan memburuk, keluar nanah atau bau tidak sedap dari luka, demam setelah mengalami luka, luka akibat gigitan hewan atau benda kotor, dan kesulitan menggerakkan area yang terluka. Berikutnya, Mita Eca, diagnosis luka dalam ya. Dimulai dari anamnesis, yaitu tanya jawab mengenai riwayat cedera, keluhan, dan kondisi kesehatan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kedalaman luka, tanda infeksi, dan kondisi jaringan di sekitarnya. Tes tambahan yang dapat dilakukan meliputi tes darah lengkap, ini untuk memeriksa tanda infeksi atau kehilangan darah. Kemudian ronsen untuk melihat kemungkinan cedera tulang atau benda asing, USG untuk menilai kondisi jaringan lunak yang tidak terlihat di permukaan, dan CT scan untuk memeriksa cedera yang kompleks atau diduga mengenai organ dalam.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya, terima kasih Mbak Eca, masih di info sehat tentang luka dalam ya. Selanjutnya, pengobatan luka dalam. Pengobatan luka dalam bergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Berikut adalah metode pengobatan luka dalam pengobatan luka dalam yang umum dilakukan. Yang pertama, perawatan luka. Membersihkan luka secara menyeluruh, menjahit luka jika robekannya cukup lebar atau dalam, dan mengganti perban secara berkala agar luka tetap bersih dan lembab. Kedua, prosedur medis atau operasi. Debridement, yaitu pembersihan jaringan mati untuk mempercepat penyembuhan luka. Kemudian pembedahan mungkin dilakukan untuk memperbaiki jaringan atau organ yang rusak serta menghentikan perdarahan. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan. Dengan antibiotik misalnya chlorampenicol tablet Holly dan erythromycin kapsul Yarindo, ini untuk mencegah atau mengatasi infeksi. Yang kedua, obat anti nyeri, paracetamol tablet Erita dan ibuprofen tablet Papros untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Dan vaksin tetanus diberikan bila luka berasal dari benda kotor atau berkarat. Selanjutnya, yang keempat, dengan terapi dan perawatan tambahan, yaitu dengan kompres dingin untuk mengurangi bengkak, kemudian elevasi, yakni meninggikan area tubuh yang terluka untuk mengurangi pembengkakan, dan dengan fisioterapi jika luka mempengaruhi pergerakan otot atau pergerakan sendi.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Kelapa Banjar.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

Ya, baik Mita Eca, penutup, komplikasi dan pencegahan luka dalam. Jika tidak ditangani dengan baik, luka dalam dapat menimbulkan gangguan serius yang mempengaruhi kesehatan maupun kualitas hidup. Komplikasi dapat muncul dalam hitungan hari atau minggu setelah cedera. Komplikasi yang mungkin terjadi meliputi infeksi berat, kemudian abses atau kantong nanah, kerusakan jaringan permanen, gangguan pergerakan atau kelemahan otot, dan infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh. Dan penutup Mita Eca, pencegahan luka dalam. Pencegahan sangat penting untuk mengurangi risiko luka dalam, terutama jika Anda sering melakukan aktivitas fisik atau bekerja di lingkungan yang berisiko. Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan. Gunakan alat pelindung saat melakukan olahraga atau pekerjaan yang berisiko. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam. Jaga kebersihan luka kecil untuk mencegah infeksi. Kontrol penyakit kronis ya, seperti diabetes, yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Dan ciptakan lingkungan yang aman, baik di rumah maupun tempat kerja, untuk mengurangi risiko jatuh atau terbentur.

0: Habutop. Gampang kan? Yuk buruan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM. Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Ya, Mitra Aceh, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat ya, untuk hari Senin 5 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ya hari ini. Ya, terima kasih semuanya dan jumpa lagi besok pagi jam 8. Jangan lupa pada koordinator Habatop, Habutop, Pitama, Sultana ya, silakan bisa diberi di studio Aceh atau di agen-agen atau bisa pesan lewat ya, lewat 081-313-458-622. Dan setelah ini biasa lagu-lagu dangdut lawas sampai jam 11 ya, bisa ikutan WA, telepon, SMS ya. Dan nanti jangan lewatkan jam 11 ada berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Garut. Kemudian juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 ya, jam 1 siang di berita Jabar Now. Ya, terima kasih semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Blur.
1: Terapi sana. Lo blur kok santai? Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya, assalamualaikum bagi semuanya. Minta aja pencinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut jadul ya. Ya, jumpa lagi di Aceh 102,1 FM di acara Dana Sasoy ya. Biasa sampai jam 11 ya, jumpa kita di hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ya. Senin 5 Oktober 2026 ya. Semoga baik, sehat dan juga aktivitasnya mudah-mudahan lancar. Minta Aceh sampai sekarang jam 9 lebih 7 menit ya. Biasa bersama Habato, Pak Buto, Pitama, Sultana, dan produk Denatur lainnya. Silakan bisa beli di RCA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi ada bujangan sebagai pembuka dari Bang Haji. Baik ya, sudah ada siapa? Biasanya Teh Ismai, Teh Siti, apa? Oh, Teh Bunga ya. Teh Ismai keduluan ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dana Sasoy.
1: Asik coy,
0: ya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana?
1: Cerah. Ada cerah tapi ada gimana? Mana mendung-mendung gitu.
0: Oh iya, sama di sini juga sama.
1: Kayak mau hujan tapi nggak ada.
0: Sama. Sok lagunya sama, apa? Teh Bunga lagunya apa?
1: Tersayang apa yang itu?
0: Yang mana? Yang
1: enggak.
0: Roma apa Imam S. Arifin?
1: Yang dari Bahagia Roma.
0: Oh,
1: iya.
0: Yang sayang itu, yang cinta lewat telepon. Halo.
1: Iya.
0: Oh iya. Sok dikirimin.
1: Dikirim salamnya sudah buat Teh Indri barusan TAB telepon.
0: Oh, Teh Indri.
1: Lagi manco.
0: Lagi manco Teh iya. Indri. Ya, sok ikutan itu ya.
1: Buat Teh Mei, Teh Ismai.
0: Teh Ismai keduluan Teh. Terus Teh Siti.
1: Bunda Rati. Kang Heri, Kang Ogis, Kang Aden,
0: terus,
1: Kang Uje, Kang Sanudin, Mas Herdi, Teh Bungsu, Teh Ayu Amanda, Teh Neneng, Ma Anjar, sama-sama aja ya. Buat AS juga, Mama Putra, Bapak
0: Mama Putra, terus,
1: Musim Anggrek Umum, Maosi.
0: Terus siapa lagi? Oh, kemarin ada Kang Ibro Ciparakan. Aduh, kemana wumpul
1: Kang Ibro? Ada yang malam tuh nyanyi tuh orang mana sih?
0: Kang Abdul
1: ya.
0: Oh, Kang Abdul mah dari Purwadadi itu.
1: Iya, selamat pagi juga. Kang Ajat juga yang ada di Ciamis juga.
0: Terus
1: Kang Heri udah
0: Kang
1: ya,
0: Heri.
1: Yang ada di Selatai juga ya.
0: Kang Heri mah di itu Cikelong.
1: Gimana? Cikelong. Oh, Cikelong.
0: Cikelong.
1: Buat semuanya aja ahli
0: tuh menit capek
1: Bunda Rati udah ya. Bunda Rati ya. Selamat siang, kemana ya, belum manja kali,
0: belum ada dokter hadir, biasanya dari Kepasar tadi
1: kali ya. Ya buat semuanya aja
0: semuanya
1: nanti kumin selamat iya. Pagi menuju siang ya. Terus buat Ama saya selalu bareng keluarga.
0: Iya, amin.
1: Bareng kabogoh yang di mana aja.
0: Itu Darso, itu mah kabogoh. Darso ada lagu nanti.
1: Ah, sama aja 11-12.
0: Darso. Iya.
1: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Teh Bunga lagunya itu. Yang sayang mah dari Roma Irama, kalau yang tersayang dari siapa? Imam S. Arifin ya, sama Nana Mardiana. Mana Teh Indri? Teh Indri, Bunda Ratih keduluan sama Teh Indri ya. Halo.
2: Kapetan Kipun.
0: Oh iya, tahu itu sarapannya apa Teh Indri kalau di Boni Hehe?
2: Tamarinan beras
0: bakat. Apa? Halo?
2: Makapul beas,
0: oh,
2: Cepetan.
0: Oh iya. Kemana wungkul ini seorang Teh Indri Teh?
2: Ayah
0: wungkul.
2: Pas umroh.
0: Oh, kun alhamdulillah. Mana tuh oleh-olehnya?
2: Iya, oleh-oleh namanya.
0: Sarupaning apa?
2: Sarupaning bubuahan.
0: Bubuahan. Nano-eno kepanggih.
2: Ya.
0: Kang Masnya kemana? Ngantor apa kemana?
2: Ayah.
0: Sehat. Ken alhamdulillah ya. So, lagunya apa, Teh?
2: Lagu nama Kejam.
0: Kejam dari
2: Ritanya.
0: Rita apa LP? Asa LP.
2: Muda Rita sana.
0: Kejam ada. Sok dikirimin atuh lah.
2: anu capetang tadi. Awas beo.
0: Beo mah apa sih dikasih apa?
2: Ngok beo. Capetang.
0: Terus
2: kerja lagi siaran.
0: Terima buat kasih semuanya. Semuanya.
2: Dikumin-kumin.
0: Iya, iya.
2: Atur nuhun.
0: Sami-sami. Yo. Teh Indri, ya bintang iklan apa Teh Indri, teh moro ya Teh Indri. Terus Bunda Ratih ada oh keduluan sama Teh Bungsu tuh. Coba halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
3: Asik coy.
0: Seperti ngareng hap dulu, kenapa Teh Bungsu? Seperti
3: mana tsunami teteh, robot gitu.
0: Oh iya, seperti mau nyelam itu ngareng hap dulu, ambil nafas dulu ya.
3: Terus nanya penginten.
0: Oh iya.
3: Iya. Sehat
0: ya. Alhamdulillah.
3: Ya,
0: gimana?
3: Sehat, ya.
0: Gimana di sana keadaan?
3: Lagi cerah,
0: cerah.
3: Sudah cerahnya.
0: Konyol belum usum konyol belum apa?
3: Oh belum.
0: Garing.
3: Panas.
0: So, lagunya apa?
3: Lagunya? Hmm? Prasangka aja.
0: Prasangka.
3: Iya.
0: Prasangka.
3: Kirim salam.
0: Iya buat siapa?
3: Buat yang lagi tugas ya Andri.
0: Terima kasih.
3: Mereka keluarganya juga.
0: Iya.
3: Buat yang barusan ya. Teh Indri, ya.
0: Teh Bunga tadi ya, sudah.
3: Selamat pagi buat Teh Bunga
0: Prasangka.
3: Juga buat Mas Herdi, buat yang juga buat Bunda Mawar, Bunda Rati juga. Buat Mas Dimas.
0: Mas Dimas.
3: Buat Sendar Sajanit
0: Jatnika.
3: Jatnika ya.
0: Pelantun Lamunan kemarin.
3: Lamunan ya.
0: Terus
3: wae ngalamun wae. Buat Kang Cipe,
0: Kang Ade, Kang Ade.
3: Ya. Buat Mama Devina, Mama Isna juga, Mama Putra. Buat Teh Isma juga.
0: Teh Isma.
3: Iya, buat
0: Kang Ujit,
3: buat Teh Iqbal.
0: Kang Adnya kemana? Cina kata Teh Bunga tuh, Teh Bungsu, Kang Adnya kemana?
3: Enggak tahu di mana Teh.
0: Oh, tidak ada laratan.
3: Iya. Menghilang itu.
0: Ditelan alam ya. Ada Putin, Anggri Kungu juga ada tuh. Bunda Niken ada, Teh Hendra Teh Reni, Mei
3: buat Teh Reni, buat siapa lagi?
0: Sok, si, lagi Teh Reni mah lagi ngarekam dongeng apa Teh Reni, teh ada merekam audio segala ini ngarekam dongeng itu cina. Si Kuluk cina ya.
3: Ya Si Kuluk
0: Reni ya.
3: Akhirawi gitu.
0: Oh akhirawi. Mereka menangin nanti Teh Reni. Si Kuluk
3: oh, pengurmanya. Tapi ada nama dongeng-dongengnya.
0: Dongeng iya. Alhamdulillah.
3: Pokoknya dikumen-kumen
0: di kumen-kumen iya.
3: Buat semua mitra RCI ya. Buat yang lagi tugas makasih.
0: Yuk sama-sama. Amin
3: keluarga,
0: amin.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Bungsu, ya, Reni Mei Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Teh Siti Salama, Igun Bengkel, Kubang Pari, terus Pak Edi Sineng Laut, Mas Sanudin, Bu Suryani, Teh Ismai, Teh Bunga, Teh Neneng Jedah, lagunya Mat Bobi dari Ayu Soraya. Iya, terima kasih ya. Terus bengkel teh kemarin ada di Binangun tuh depan Iris ya, ada bengkel Rudi Sukajaya ya. Di sana di Binangun ya. Itu teh apa? Daerah Wiracakra ya. Mang Atang, terus DJ Bobby, Pak RT Bandang di sana ya, depan Iris. Kela ada ya nanti lagi ya. Lagu siapa tadi ya, Teh Bunga ini lagunya dari film apa ini, film Melodi Cinta.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ya, kembali ke Danas Aso ya, Deat Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya Dan Asmara. Salam buat Tini Mei Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Andi, Arsel, Wadidi, Bina, Binyai yang jualan combro, terspesial Ayang Dipindo. Badan makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama. Ya, ada WMN juga, biasa lagi jaga pintu lintasan kita api ya, daerah Manon Jaya, Tasik. Terus ada Butin, Anggrekomo masih mengetik, Butin belum ya, belum lagunya. Keduluan sama Aki Malabar. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Kang. Aki minta lagunya Cubit-cubitan dari Ibu LP buat Akang, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada TDP juga yang aslinya dari Garut Selatan. Oh, streaming lagi di Jaksel, Jakarta Selatan ya, TDP. Makasih. Terus ada siapa lagi ya? Oke, sok tadi ada yang mau on air, Bunda Rati atau siapa? Teh is my, ini Teh is my, pasti mau nagih daun, pasti udah gede. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Gimana seorang Teh Ismay ini kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, baik-baik saja.
0: Tidak nagih daun itu kan, tidak? Halo?
1: Enggak.
0: Oh,
1: itu mah daun itu mah buat
0: Aa. Oh iya, bisa nagih, ada udah belum sempat itu.
1: Aduh, kayak Teh. Aku mah enggak membutuhkan, bisi, soalnya lagi sehat.
0: Oh iya, bisa nih. Aduh, Teh Ismay. Buah nagih daun itu teh ini tidak ya?
1: Oh. Kalau ada juga daun itu buat aja ya.
0: Sok lagunya apa teh?
1: Lagunya Pingin Bara Cinta.
0: Bara Cinta teh dari?
1: Dari siapa ya? Boleh dari siapa?
0: Bara Cinta dari Kang Darsa boleh?
1: Kalau
0: enggak, ABC, weh. Oh enggak. Rita ya.
1: Kan
0: Rita.
1: Sekarang mah bukan acara karaoke.
0: Oh, okay. Tell me.
1: Kalau acara karaoke nih ya boleh.
0: Oh iya, tell me. Aduh, yang si siaran di sana gimana ini?
1: Iya, mama tell me mulu.
0: Gila-gila. Ke. Iya, sok teh dikirimin. Ya. Aduh, aduh, ya, was.
1: Dikiriminnya yang pertama buat saya. Semoga sehat selalu.
0: Sok ngadere was,
1: teh saya. Bahagia selalu.
0: Amin, amin.
1: Iya. Terus buat Kang Obet, Kang Ujet, terus buat Kang Adeng, buat Pak Edi, buat
0: Kang
1: Pak
0: Obet
1: Ajar
0: malam
1: juga.
0: Ada ikutan tidak ke air? Apa masih itu? Kata Kang Adeng mau apa cenah?
1: Tahu sih nggak dengar malam mah Kang Obet dengar ada. Kata kemarin sore yang sore itu sore ada di Airman.
0: Oh iya.
1: Kang Obet. Iya berarti ya. Kang Obet itu sekarang sehat, abis sakit katanya.
0: Oh sakit, aduh Kang Adeng masuk kumod, jenah. Aduh Kang Adeng masuk ceroboh.
1: Iya, kata Kang Adeng kumod, itu Kang Obet kumod, jenah. Enggak, enggak kumod.
0: Paket naga setahunan ya.
1: Kang Obet
0: lo
1: banyak paketannya, setahunan. Banyak tulisnya. Enggak kumod, enggak. Itu lagi sakit katanya.
0: Masuk ceroboh Kang Adeng.
1: Iya, Kang Adeng berani itu ya, Kang Obet tinggalinlah. Iya. Ya dilanjut ya buat Kang Heri
0: siapa?
1: Juga, buat Kang Asep Dampak.
0: Kang Asep Dampak, terus siapa?
1: Bunda Rati, Bunda ya, Rati. Gimana kabar Bunda sehat?
0: Tadi ada keduluan ya. Sama Teh Indri tadi Bunda Rati.
1: Oh iya, semoga sehat selalu Bunda ya.
0: Amin,
1: Teh
0: amin.
1: Juga. Teh Bunga,
0: terus
1: Reni Mei,
0: Reni Mei, Mei.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Mama Lisna.
0: Mama Lisna. Maheru.
1: Terima kasih Salamah juga ya. Terus buat Teh Ain.
0: Teh Ain.
1: Ya. Teh Bunga.
0: Teh Bunga. Terus
1: buat Teh Ani juga ya. Teh Ani. Semoga sehat selalu ya Teh Ani.
0: Lagi menyibuk jam segini Teh Ani mah.
1: Oh maling lagi nanti. Sibuk apa Teh Ani? Lagi
0: maling
1: kerja
0: nanti,
1: ya?
0: Nanti pulang.
1: Oh iya selamat ya. Semoga sehat selalu ya Teh ya.
0: Amin. Amin. Ya. Terus
1: buat semuanya.
0: Semuanya.
1: Semoga pada sehat ya. Maaf yang harus disebut.
0: Meni enggak jung atuh Teh.
1: Iya, saya menuju nu Jumatan.
0: Oh iya. Jadi
1: nuju ayah kamu nama lembat. Nama lembat nama pisanti di tuti tasik.
0: Oh di tasik ini ruas. Aduh teh Ismail lagi itu eng daun gua ini.
1: Enggak belum. Enggak. Wah aja ya. Wah mau. Tapi kalau punya dikirimin itu daun itu ya. Saya lagi sehat.
0: Oh iya.
1: Udah dulu ya, yo, ya. Iya. Ada kamu mau masuk. Mm. Ya, yuk. Spesialnya buat ayah.
0: Iya, terima kasih.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Isma. Ya. Nah, ini lagu siapa dulu tadi, Teh? Teh Bungsu ya, Prasangka, ini Cynthia.

0: Dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana-sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: UPT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya, sudah jam 9 lebih 50 menit. Ya, masih ada pesan. Oh, dari Butin, Anggrek Ungu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy, asik coy lagunya Jandaku dari Mame Saripin. Salam buat yang sejaran, moga sehat dan banyak rezeki, amin. Buat penandikan di Tisaga Kota dan semuanya juga moga sehat. Dari Butin Angkong di Lembah Sunyi. Ya, ya, terima kasih Mama Reski dari Sumgo juga ada hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Kang. Ya, pagi kembali Mama Reski minta lagunya Nur Halimah. Judulnya apa? Nasi Bunga. Ya, siap. Makasih. Salam buat semuanya. Ya, salam juga buat Pupun. Buat siapa lagi di sana? Abah Kalilanang ya. Lagunya berarti sudah ada lagu apa saja nanti. Aki Malabar, Cubit-Cubitan ya, dari Umi Alpi. Terus tadi Teteh Ismai, Barat Cinta, dari Rita Sugiarto, Butin Zan.

0: Ma, ya. Sofwanda Rati masih kebagian. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dana Sasoy.
1: Asik coy.
0: Yang paling ngetop. Ya, gimana?
1: Udah sarapan.
0: Belum, baru ngopi sama lagi? Ngemil apa lagi? Tuh? Sinjai gimana Sinjai keadaannya? Panas?
1: Muntah Sinjai, nyanak itu ya biasa.
0: Oh, itu apa?
1: Sultana 2.
0: Oh iya Sultana.
1: Itu janji ala Bunda Janji.
0: Janji dari Epi, dari ya, Bunda Rita. Oh, Epi Tamala. So, dikirimin buat siapa?
1: Dikirimin buat aduan.
0: Iya, terima kasih.
1: Ijin naon bikin nasi goreng. Suka teh bunga, intun. Bunga itu kirim.
0: Gatra.
1: Bunga tadi udah masuk ya. Koroi wae seperti Bunda Rating.
0: Kang Darsa juga lagi di mana ini?
1: Pasti kan masa ke mas sekolah mah kan beda di ruang ieu teh pasti ke masjid sama deket bunda.
0: Oh, itunya sekolahnya
1: pindahnya seminggu lagi.
0: Oh iya
1: Jadi mau jualan tuh di deket bunda di masjid dia di bawah. Mau direnovasi sekolahnya.
0: Jalan ini
1: di kandasta tadi jualannya.
0: Iya. AF juga ya. Mungkin pasti ke sana ya.
1: Buat Teh Ismai.
0: Terus?
1: Ya, selalu Teh Ismai. Buat semalam itu siapa semalam? Ada yang baru tuh dari siapa?
0: Kang Ibro, dulu mah sering masuk Kang Ibro. Mungkin ya, habis mengembara.
1: Buat Kang Remi Kang Ujet.
0: Iya. Terus?
1: KSP.
0: Iya.
1: Teh bunga teh angin, teh arimi, mama putra, bapak putra, buat teh angin, teh jeni, teh leo, buat
0: siapa
1: yang pergi ke pemutusan asal kuku, itu mama itu ya, mama Mae barusan tuh.
0: Oh, mama Mae. Terus buat siapa?
1: Tidak. Yang Mak Ibi dibuhalnya sama.
0: Tidak ada yang pesan ke Sik, tidak ya?
1: Kalau ada ke Sik makan di sekolah.
0: Oh iya. Tidak nyambung ya. Iya.
1: Buat Mama Dian.
0: Iya, terus semuanya.
1: Iya, masa mobil sama yang Kang Asep Mangka juga.
0: Ya, terima kasih. Amin.
1: Makasih Ayu diantarnya.
0: Siap. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Rati tadi keduluan sama Teh Indri, terus tadi keburu lagu ya. Ada siapa? Ada. Oh, Bunda Niken juga hadir. Ini baru pulang dari kota hujan. Ya, bawa tales apa bawa apa? Ini dari kota hujan. Lagunya Sejuta Luka. Salam buat Butin dan semua minta ECA. Sejuta Luka dari Rita Sugiarto. Iya, siap ya Bunda Niken. Dulu mah sering dipinta sama siapa lagu ini? Oh, Linda di Cimas ya, Linda. Terus salam juga Teh Kasia Mbak Mira di Cimas ya. Ada siapa lagi? Aki Malabar. Iya, Aki nanti ya final tuh Indonesia. Aduh, rada berat ki lawan Thailand ya. Rada abot. Mudah-mudahan bisa menang ya. Ada siapa lagi? Ke ada. Oh, Isi Binangkit dari Panyairan juga hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Hadir lagunya Pengadilan Cinta, terima kasih ya. Iya, sama-sama ya. Kalau ada Pengadilan Cinta ini mau itu mau menuntut siapa Isi Binangkit? Mau menuntut siapa kalau ada Pengadilan Cinta? Terus ada, oh, Agus Susanto ini dari Bogor. Ini ada apa nge-inbox ini Agus Susanto? Ini ada apa ini ya? Badaraik ini lagu Aki Malabar ya, Aki Malabar di sana. Terus salam juga buat siapa?

Buat Kang Herdi di Cimalati Madura, Madura tak iya cina kata Aganis. Aganis juga tuh karuhunnya dari sana ya, dari Ciopat Wanareja. Terus buat siapa lagi, Tehera juga dari Wanareja suka ikutan ya. Terus ada pelanggan Habuto, ada Bu Dede di belakang itu bekas rumah makan Pring Sewu ya. Dulu nyari-nyari ke sana Bu Dede, Bu Dedenya lagi ke Bandung ya. Jauh-jauh ke sana, aduh, zong ya. Terus juga ibu company di warung batok ada Siti ya. Nah, ini lagunya buat Aki Malabar. Mbak Reni di warung Gendot. Di Karang Gendot, bukan warung Gendotnya.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Kamaludin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawak, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabar satia panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinung tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: RCA, radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya Ariel Kadenyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Persa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai 2 korban nelayan Cipatujah ditemukan, operasi SAR resmi ditutup. Jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut. 9 warga masih dinyatakan hilang. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap 2 nelayan yang hilang tersapu ombak di perairan Pamoyekan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya resmi ditutup Sabtu 3 Oktober. Seluruh korban tenggelam berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia setelah korban terakhir, Ending, ditemukan melayang jauh hingga perairan Cikaengan. Pencarian yang berlangsung selama 4 hari itu membuahkan hasil akhir pada Sabtu petang. Titik terang muncul dari laporan nelayan setempat yang menemukan jasad Ending sekitar 18 km ke arah timur dari lokasi awal kejadian. Tim SAR gabungan bergerak cepat menembus perairan terbuka hingga berhasil mengevakuasi jasad korban ke Puskesmas Cipatujah sebelum diserahkan ke rumah duka. Sehari sebelumnya, korban bernama Weli juga ditemukan meninggal dunia. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, menginformasi penutupan resmi operasi pencarian tersebut.
4: Informasi dari nelayan pukul 16.00 bahwa korban ada di sekitaran perairan Cikaeng. Untuk korban berhasil dievakuasi pada pukul 17.45. Selanjutnya dibawa ke rumah duka. Jarak sekitar 18 km dari LKP.
5: Pukul 18.15, OPSAR dinyatakan selesai dan dihentikan. Untuk SRO yang terlibat, kembalian ke satuannya masing-masing.
1: Musibah laut ini bermula pada Selasa pekan lalu saat perahu yang ditumpangi 3 nelayan terempas gelombang tinggi. Satu penumpang bernama Rudi berhasil selamat berenang ke pantai, sementara 2 rekannya tersapu ombak. Pasca penutupan operasi, pihak Basarnas mengimbau para nelayan di pesisir selatan Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim serta selalu mengutamakan alat keselamatan standar saat melaut. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius 50 tahun di Kampung Penyingkiran Desa Situsaur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahiran. Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan Anas Aulia menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
6: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adang. Jadi total yang sudah kembali jenazah ada 3 orang. Yang 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
1: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
2: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
0: Catat tanggalnya Sabtu, 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Memasuki usia perak 25 tahun, pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan logo baru dan sepasang maskot bernama Cep Tata dan Neng Titi. Peluncuran ini menjadi awal dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Tasikmalaya sekaligus penguatan identitas kota berbasis ekonomi kreatif dan filosofi budaya lokal. Peluncuran logo dan maskot yang berlangsung Minggu 4 Oktober itu dirancang secara kolaboratif bersama tim ilustrator Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dua karakter ikonik Cep Tata dan Neng Titi diangkat dari filosofi Sunda Tata Titi Duduga Priyoga yang mengajarkan pentingnya menjaga etika, kesantunan tutur kata serta kecermatan dalam mengambil tindakan. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan kehadiran maskot itu menjadi strategi mendorong potensi industri kreatif daerah.
3: Ini merupakan langkah awal kita untuk menemukan city branding Kota Tasikmalaya. Hari ini diluncurkan logo 25 tahun Kota Tasikmalaya dan maskot Kota Tasikmalaya yang namanya adalah Cep Tata dan Neng Titi. Maknanya sangatlah dalam. Tata Titi ini maknanya adalah bagaimana kita orang Sunda, kita sebagai manusia itu punya tata laksana, tata yang baik, bagaimana kita menjaga perkataan dan juga adab yang baik, dan juga kita memperhitungkan, terukur dalam setiap keputusan dan langkah kita.
2: Sepanjang bulan Oktober, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyiapkan sebanyak 25 agenda kegiatan kolaboratif. Rangkaian acara yang melibatkan sektor perbankan, komunitas hingga apresiasi pengusaha itu disiapkan untuk memeriahkan puncak peringatan hari jadi pada 17 Oktober mendatang.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 1 PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya

RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din. Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih. Yoi dong, asik.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia tim Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Assalamualaikum Mahatutan Wilujeng. Siang Bita Eca. Masih di Eca 102,1 FM di Jalan Tentara Pelajar Pangkeran nomor 50 Suwanikatan Kota Banjar. Tabuh 12 langkung 7 menit Bita Eca nya Wilujeng Leleson. Diserangan kawih-kawih Sunda anu uih natepan lohor anu nomor tuang siang dari sarangan kawih Sunda dugi kata Tabuh 1 mitra engke waktosna berita Jabarno berita Jawa Baratnya teu nampi telepon tiasa ka 081 313 458 6622. Tanglesna biasa masih diserangan produk Denatur mitra Habutop Habatop Pitama Sultana sareng produk sanesna nya. Neraskeun hancan ukamari teh nyarioskeun deui kamari mah kantos kana babasan kana naon deui pantun Sunda tauih deui mitra kana paribasa Sunda nya aya paribasa naon deui teke nya. Keur meujehna bilatung dulang mitra ta ieu hartosna barudak laleutik keneh pisan keur meujehna bareuki dahar mitra ta eta paribasana keur meujehna bilatung dulang teras keur meujehna hejo lemok rambai carita ieu mah hartosna keur meujehna loba pakaya jeung loba rezeki mitra nya teras aya naon deui ieu teh nya aya paribasa kokoro nyoso malarat rosa lebaran teu mencit hayam ta ieu meuni panjang mitra paribasana panjang kokoro nyoso malarat rosa lebaran teu mencit hayam mencit reungit pangentenna mitra kacida teu bogana nya mitra on jalmi anu teu gaduh pisan ta eta paribasana teras deui aya paribasa kotok bongkok kumorolong kacing calang kumarantang ta ieu mah hartosna teh jalmi anu pipiluan kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur nya sanes ka hoyong nyalira mita nepi ka awon katingalina ta eta paribasana kotok bongkok kumorolong kacing calang kumarantang. Oke, diteraskan deui aya saha ieu teh. Daftar hadir ti tadi teh aya saha teh Leo haturan wilujeng siang isi binangkit di panyairan teras aya Bunda Niken aya teh bunga aki malabar putin anggrek ungu teras Mama Reski teh DP mas streaming.

nya TDP di Batavia, ya. Terus Teh Indri Aprilianti, ya. Terus Teh Hendra Waemen, Teh Reni Mei-Mei, terus Kang Ibro, oke, laminya Kang Ibro tengiringan. Lina ayah dari Kang Ibro, Kang Ceng XSB, mohon aturan sadayana. Terus ke ayah Laguna, ayah Dharmaga Cinta, tati Teh Fani Sabila, lagu kaseneng saya teh kapo. Oh, bubuan di Semanding Kulon, tama Rizky ya kaseneng bubuan ya Dharmaga Cinta, bubuan anu semakin nangen itu teh, semakin bohai bubuan diet ya bubuan. Abah Kalilanang, oke, palingnya, ya.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

Haturan wilujeng siang di studio ayah oh Kang Ewon tas beradin tentu ayah ke studio nya teras deui teh ku sampai ayah sekedap wih deui Araples kamu nawungku Araples Damang di Cibeureum Tanjung Syukur oke haturan saat teheni nya palidinya api luk oke mui daramang sadayana teras ayah daftar hadir saha ya Teh Yola saha Hoyong Pujangga Pujangga teh pamidina dangdut mah ti saha Kristina nya Kela Pujangga dina Sunda mah oh tinining Maida ohon kayaknya dipilari wih deh mitra nuju nyarios kenaon tadi teh iya nakalah ketutup mitra kayak iya nanya.

Oke, Teh Yola, satacan kana lagu pujangga tinining Maida tanam eta teu aya ieu name tata aya deui ieu namanya aya paribasa naon deui ieu teh kudu bisa kabulu kabale tah kedah tiasa mawa awak mitranya teras deui aya kudu bisa ngeureut nendeun kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik teras deui aya paribasa kudu bisa pindah cai pindah tampian tah ieu mah kedah tiasa nyaluyukeun diri mitra sareng lingkungan anu anyar dicicingan nya tah eta paribasana kudu bisa pindah cai pindah tampian teras deui aya paribasana deui teh kudu boga pikir kadua leutik mitra tah ulah sabongbrong teuing kedah aya pikir rangkepan mitra kedah aya rusi kedah aya rasa curiga nya teras hiji deui ieu teh itu kamana ieu teh sok aya paribasa kudu hade gogog hade tagog tah kedah hade basa sareng tingkah laku mitra nya haturan nepangan ka sahanya Obah Herman haturan Abah di Parapatan Santiong soka tingali Kang Jeki tapali dinya nya teras di Kang AR oge menyibuknya Kang AR soka tingali ka punggur mah sering show ngalangkungan telepon atau napi pami acara osok ngeresakeun nya sumping ka RCA teras sahadeui tatanggi teh ayeuna janten urang dinya tos lami Kang Udin sareng teh Yuyun nya ge aturan di palih dinya teh hoyong pujangga tah nu ieu pangentenna ti Nining Maida ya yeah.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. Sersen alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Hadirin wilayah siang, kangge anu nembe cetrek teh di gelombang ECA 102,1 FM. Masih diserengan kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda mita tabu 12 langkung 28 menit. Agani sareng mamahna urang siang di Gang Ismaya Sumaning Wetan. Oh, aya ieu Aganis kana pangan ka sahadaya teh nya. Paribas Mitra ayake tadi teh dugi ka mananya ta aya kulak canggeum bagja awak ta Mitra milik Hade atanapi goreng anu tos ditangtukeun ti dituna nya ku Gusti Nu Maha Suci ta eta mah paribasana kulak canggeum bagja awak. Teras deui aya paribasa kumaha boleh hideungna bae tak kumaha engke bae buktina Mitranya. Teras aya kumaha geletuk batuna gejebur cayina kumaha gumantung hasilna engke Mitranya. Teras deui aya naon deui nya kunang-kunang narus bumi ta bapana tos teh jeneng deui. Teras putrana awal akhir pasti aya nu jeneng nya sapertos bapana. Ta eta mah paribasana kunang-kunang narus bumi. Teras aya paribasa kurut cileuh kentel peujit. Ta ieu mah Mitra daek tirakat ngadoakeun budak sangkan junun nya. Paribasana kurut cileuh kentel peujit. Teras aya deui naon ieu teh hiji deui kejo asak angin datang da ieu mah sapagodos jeung maksud urang atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun nya kejo asak angin datang di laguan naon Mitra ieu teh aya ti teh pani deui Mitra tepung salangkung dan nu kantos karaokean lagu ieu teh kapungkur saha di Cilambu manja. Teras Pak Asep, Pak Windan, sareng Aalipna

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.

0: obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, bu, ada iklan testimoni mata tuh. Saran coba volume radionya kerasin.
0: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
2: Iya, benar Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selalu. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
3: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

kapan lagi bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kemudian tidak adanya hidran air.
2: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti teror geledah rumah di Antapani Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
4: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarun Nazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang aja dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah pada keluarga yang 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
4: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
3: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
6: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
7: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu, gitulah, HP. Terus ada sejenis apa di botol kayak cairan itu saya bilang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
3: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar Minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
8: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
1: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos penanganan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
9: Apa sih ini yang terbakar?
1: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kemudian tidak adanya hidran air. Total yang terdampak dua bangunan.
9: Berapa petugas yang diterjunkan, berapa unit mobil?
1: 60 petugas yang kita terjunkan.
9: Termasuk TNI Polri juga ikut?
1: TNI Polri juga.
8: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
10: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depohar 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
11: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
10: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan menyediakan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
14: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
15: Kami melaksanakan penertiban bangunan tentang masjid. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan tentang penertiban yang berdiri di atas saluran drainase. Dan ada keramba ikan, 11 keramba ikan yang akan kita tertibkan.
14: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: soy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Oke, okay, harta dan surga mas, langsung aja kita pakai lama yuk dikirim. Terusnya masih ada Vigo Audio, Merdeka Production, dan kita goyang lagi bersama Arjuna untuk Anda.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultra Silin.
1: Neo

0: Tapi Neo Ultra Sinin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat cabur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultra Sinin. Neo Ultra Sinin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Maka angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatal, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayam.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terkumpul.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 Banjar, radionya Kota Banjar.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalizer Baguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbalizer

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuota. Terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentuk buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget.

0: buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak.
1: Anaknya mana?
0: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh,
1: mau kemana?
0: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
1: Bawa anaknya.
0: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hai saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cepat RTA. Radio yang paling asoy.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: RCA. Radio yang paling alasoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung.

0: insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia ting Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus ke kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Lapangan Angkasa RCA,
5: radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dear mantan, maaf ya, aku gak datang-datang. Mungkin udah membuat kalian terluka.

0: sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dari pagi main game terus,
1: seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya, bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mau beli minyak herbal Sultana?
4: Oh, boleh saya nitip satu?
3: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
4: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
3: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal sertifikat.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yui. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sehat.
2: Iya, selain itu kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sutana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Dulu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, gak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, seberlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasik.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: obat herbal Pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsum
1: Habutop, ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Waalaikumsalam.
1: Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Dari mana?
0: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
0: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
0: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
0: Iya. Darah tinggi.
1: Darah
0: kolesterol, asam. Tadi ngomong gak jelas bintang tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa aku ini kaku.
1: Sekarang udah bisa ya Bu ya?
0: Iya, alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
0: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri nggak bisa nuku kaku.
1: Berarti udah.
0: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
0: Satu.
1: Satu, dua sama yang ini ya?
0: Iya,
1: yang
0: dua.
1: Isi 200 kapsul.
0: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
0: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikut-ikutan minum Habutop karena udah terasa hasil.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada iya rada panjat.
1: Nggih. Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Hmm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling ya. Sakit
1: ini. Tuh yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
2: iya,
1: Bu benarnya.
2: Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Iya. Terus setelah mengonsumsi Habutop?
2: Nah, lumayan.
1: Lumayan. Pakai jalan udah mulai enakan Bu?
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Nah, dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Udah pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop herbal Arab yang paling top

0: 颁奖。
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa? Din, bukannya
1: kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar, terus download.

mulut deh. Jangan salah ketik loh, Nin. Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih. Yuk, kemana aja? Keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.

0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
1: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: Radio Cepat Asoy. Asyik.

0: Australia. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasik.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusi Merlegon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapirudin. Alamat saya di Kampung Ambuleuit RT 03 RW 04 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, Banten. Saya mau berbagi cerita dan pengalaman saya tentang mengonsumsi obat herbal Habutop. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan asam urat di bagian kaki yang sudah lama saya rasakan. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, ada Habutop obat herbal Arab yang paling top. Saya mencoba membeli dan mengkonsumsinya secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengonsumsi Habutop, obat herbal yang paling top, secara rutin keluhan saya yang saya rasakan berangsur membaik dan sembuh. Saran saya kepada pendengar dan masyarakat lainnya yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silakan untuk membeli Habutopnya. Terima kasih Habutop, obat herbal yang paling top. Sekian pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
1: Vitama Denatur, Vitama Indonesia, dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2005 herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan untuk meningkatkan imun tubuh yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya.
1: Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi, dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Ya, assalamualaikum, salam semuanya, Mita Eca, pecinta lagu-lagu pop, kenangan lagu-lagu pop nostalgia ya. Ya, jumpa lagi di Melody Memory RCA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sungai Kota Banjar. Ya, kita jumpa malam ini hari Senin malam Selasa 5 Oktober ya, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ya. 5 Oktober 2026. Ya, gimana?

Saya kabarnya semoga baik sehat semuanya, dan juga tadi kerjaannya, aktivitasnya, mudah-mudahan seharian tadi lancar ya, sesuai rencana. Biasa sampai setengah 9 dan kadang ada bonus waktu ya, kalau banyak yang minta lagu. Bareng Hal Butop, Habatop, Pitama, Sultana, dan produk lainnya dari Denatur yang bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA yang lewat 081-313-458-622. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ya langsung kita ke pesan. Sudah ada dari siapa ya? Ada, oh Reni, Reni Mei-Mei, ini gasik biasa Reni dari Gunung Cepat. Salam buat Mama Depina, terus siapa lagi, Kang Darsa, ya Teh Hendra, Teh Situ, ya Situ Salama, Pak Edi, Sinang Laut, Igun Bengkel, Kubang Pari. Lagunya teringat selalu yang dari Mupet, ya siap nanti. Ada Heri Hermana di Cikelong, Kawali, ya lagunya Cintaku Padamu, Ita Purnamasari. Salam buat semuanya Meta ECA, terima kasih. Ya sama-sama, ada Butin Anggekungu di Lembah Sunyi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory, lagunya teringat selalu dari Don Burst Family. Salam buat yang sisiaran, moga sehat, selalu banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken juga di mana, di Horasbah, dan semuanya moga sehat, dari Butin Anggrekomo di Lembah Sunyi ya. Ada Mama AA, ada Teh Hendra ya. Terus malam juga buat siapa ya? Ya, sahabat Gang Ismaya, Sumening Wetan, terus istri Binangkit di Panyairan, ada Aki Malabar, Mama Reski, Teh DP Garsel, Teh Indri, terus siapa lagi, Teh Bunga, Kang Cengek SB, Bunda Niken, Kang Ibro Ciparakan, Mas Abimanyu, Teh Bungsu, ya Cipe, Teh Ismai, Teh Imas, Mama Hati Sinjai, Mama Wulan, Mama Nani, Kang Doyeng, Raja Pola, Aep, Neneng, Dijedah, Pospat, terus Mama Ningsi, Mas Abdul Holik, Mama Nelly, Putri Curug, ya Kuncane Garsari, Bunda Rati, Kang Buana Reksa, Teh Mojang Si Amis, tuh pelantun apa? Pelantun Hapunten Pantrang, ya Mama Tuti Cibulan, Amanja, Igun Bengkel, terus Andi, ya Mas DME, Teleo, ada Mama Oci, Kang Kinoy, Cogrek, Bah Abret, Kang Tarso, Pirus, Sailor, Abah Herman, terus siapa lagi ya? Ya dingkumin semuanya, kayak lagunya cari-cari lagu. Apa ini belum ketemu lagu? Iya, lagu ini dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu, dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Eceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir Jaluat Garat.
4: Ieu kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat.
5: Ya, kembali lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Ini siapa tadi, Harry? Ya, Harry dari Cikelong, kawali. Ada

0: ya, lagi apa?
1: Lagi Jajawar.
0: Oh, dari Jajawar. Itu omenya Meduo pasti ya.
1: Chris, gimana sehat sih Chris?
0: Kemarin teh sok dikirimin buat siapa?
1: Jangnya. Teh bungsu sama kakak. Sama Kang Jet.
0: Siapa? Indri. Teh Indri, Teh Ciomas.
1: Ciomas ya, sebojot.
0: Ciomas Panji. Pamitigo itu.

kecepatannya, mulai dari 500 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder. 100% herbal alami, terbuat man, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair polisher baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Ya, masih adakah pesan dari siapa? Oh, peti curug Cikaung Bojong. Ya, batu-batu herba yang lagi ngetop. Lagunya Seberkas Sinar Nika Adila. Salam buat semuanya BTCA, buat yang terima kasih. Ya, sama-sama. Mama Tuti Cibulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory, Mama Tuti lagunya dari Mupet. Mupet ya nanti ya. Tadi Mupet sudah satu. Nanti Mupetnya ada apa nanti ya? Ya belum dicari. Salam buat semuanya Mitra RCA ya, terima kasih sudah dibacakan. Saya selalu banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi Teleo minta jangan ditanya versi cewek, ini dari Lisa Maria. Terus Mas Jeme gubahan kuenya. Terus tadi siapa Bapak Putra, kupu-kupu malam nanti ya, lagu ketiga.

0: tapi selamatkan bumi.
1: Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer.
2: Tor Banjarsari untuk saser dari SAM 11 081 323 9446 11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Dulu mau liburan keluar negeri, dari bangun siap-siap langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi. Sempetin bisa daftar kapan aja di meja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri bisa. Diantar ke rumah bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Nonaya.
2: 2,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Terima kasih, amin ya. Ya, makasih kembali Mahneli. Ini buat Peti Curug di Cikawung, Bojong ya, nonton bola lagi ini. Surga Sinar, Nika Ardila, terus Mah Tuti, nanti Mopet hadir lagi lewat Surat Cinta. Terus Mahneli masih kebagian ya, Birunya Rinduku dari Ria Angelina.

0: Papa. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di.
1: Hai, saya Il KDI. Dan tubuh masa penyembuhan. Jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat.
2: Untuk biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat

0: lagi main game terus.
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Perkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makanya petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang nomor 50.
1: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Arasor.

0: Abdi Tama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bah beli lagi. Gerak. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti apa, bisa

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio RTA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk di Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah

0: Mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Setelah minum

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kalau dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Alhamdulillah udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: iya,
1: yang
2: dua sama, iya.
1: Isi 200
2: iya, iya.
1: kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar

0: Kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Bu kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
0: Alhamdulillah.
1: Ini penyakitnya rada iya rada panjat.
0: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
1: Soliha.
0: Oh, Ibu Soliha. Hmm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
1: Pangebatan.
0: Pangebatan
1: nggih. RT 9 RW 7.
0: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
1: Keluhan penyakit ini asam urat.
0: Asam urat ya.
1: Yang paling ya. Sakit
0: itu yang di kaki sebelah kiri.
1: Iya.
0: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
1: dari kan? Anak itu.
0: Dari anak.
1: Yati itu yang sebelahnya.
0: Beli Habutop?
1: Beli dari Bu Mut.
0: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
1: Rasanya lumayan.
0: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
1: Iya. Kadang.
0: Kakinya gimana Bu rasanya?
1: Sakit sekali.
0: Dulunya.
1: Iya.
0: Iya. Setelah mengonsumsi Habutop?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
1: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
0: Udah dua botol.
1: Iya.
0: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
1: Lumayan enak nih.
0: Pakai buat jalan juga udah enak.
1: Jangan pakai kakak waras.
0: Mudah-mudahan itu amin.
1: Amin.
0: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
1: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
0: Top. Ya, terima kasih Ibu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Dasu Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan kantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya.

0: lambung, sesak napas, jantung. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak. Terima kasih, Pak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu samudayana, pangaosan wengi ayeuna, urang sejak kawitan heula ku ngaoskeun shalawat, urang sejak hatur salam heula ka junjunan, urang sejak nepangan heula anjeuna. Sok sanaos urang teu kantos sajaman sareng anjeuna, sok sanaos urang teu kantos ninga langsung wajah anjeuna, tapi mal aya urang kikianan wengi ayeuna upami Allah teu ngutus junjunan Rasul. Sok sanajan dari sisi jarak makbarah mantena aya di Madinah, urang aya di palihan dieu, tapi urang ageung harepan mudah-mudahan wengi ayeuna urang ngaos ken solawat ti dia, mudah-mudahan isuk pageto urang bisa ngaoskeun solawat uluk salam langsung di payuneun makbaroh jungjunan aya di Madinah Al Munawwaroh, tiasa urang ngalaksanakeun haji atanapi umroh, amin ya rabbal. Solawat nama hurang nu pondok meh uninga sadayana, nyaeta solawat Jibril abdi sawihan apa jeng mamah ngiringan sadayana, siap siap ngiringan solawatan.

Amin ya Rabbal Al-Mukarramun. Hormatan simkuring para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan nu disepuhkeun, hapunten teu tiasa disebatan hiji-hijina, malah mandar tengirangan rasa hormat pribados ka mantenna. Urang doakeun guru-guru urang samudayana nu araya keneh, mudah-mudahan sapapaosna dipaparinan kasehatan panjang yuswa kalayan berkah. Mudah-mudahan sing langkung-langkung diberkahan milik rizkina. Mudah-mudahan sing langkung-langkung diberkahan keturunanana. Mudah-mudahan sing dipaparinan ka istiqomahan oge berkah ilmuna. Kanggo salamina ngatikan didik urang menuju jalan anu dipikarito ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Oge teu hilap pengatur waktu penata acara anu ayeuna keur nyuguhan cai. Aing jeung can dibuka deui ieu teh. Watos. Tapi da keun we meureunan da abdi maha. Biasa ieu kana bubuka mah bari peureum geus sok bisa masing poek oge. Tapi da sigana nu rada seger mah geus rek jam 9:30 wayah ki mah bari tiris mah naon nu bodas ngeunah mah duh. Naon? Tapi da ieu mah ngadongeng nya wengi kamari tilu wengi ka pengker abdi ngaos di salopa kabeneran eta mah panitia na ngarti. Abdi sami kieu sora geus rada serak, geus rada laleuleus tapi gara-gara disuguhan susu jadi sumanget. Keur ngadongeng ieu mah. Nya kitu da ari nu kieu mah punten euceuh. Di abdi mah nu kieu teh sok biasana aya datang ka imah masyarakat jeung tatangga teh hiji mun disuguhan cai nu kieu teh mun aya nu ngalahirkeun rada hese. Dua mun aya nu kasurupan sok mau cai nu kieu. Tak iya Pak Ade nyuguhan cai kieu nyangka aing kasurupan. Keun we teh nanaon, da ieu ge cai nya ceuk. Leres meureunan jauh ka Alfamart teh dia mah. Wabil khusus nu dikusim kuring dipihormat anu janten sababiah wasilah sim kuring tiasa silaturahmi silaturahim sareng urang dieu sakumaha kauninga tadi getos disebatkeun ku pangersa kasepuhan nyaeta pangersa Bapak Haji Ade Zainal Mukarrom. Bapak Haji Ade Zainal Mukarrom kali sareng Teh Hajina kaleresan alhamdulillah pancakaki heula sakedap dina sasi November 2025 sasarengan angkat ka tanah suci umroh sareng abdi Pak Ade ibu sareng kersana ramana Pak Ade anu linggihna di Banjarsari anu dinten enjing sahur Pak Ade bade matang puluh tos ka 40 dintena ngantunkeun nyuhunkeun karitoan ka ihlasanana margi sok sanaos sim kuring sasarengan ngan kirang langkung 11 dinten tapi sok tos terjalin hubungan batin nu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nyuhunkeun Fatihah khususna ka ramana Pak Ade Bapak almarhum Bapak Izuddin mudah-mudahan di alam barzahna ditempatkeun dina raudhatum min riyadil jannah dibagjakeun disalametkeun kalayan dijantenkeun ahli surga. Mudah-mudahan oge naon rupi kasayan mantena diteraskeun ku sapala putrana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah teraskeun ieu teh ceuk. Lain asa ningali teh loba nu aralohok ieu teh ningali keunaon olohok teh ceuk. Kulaan ibu wawuh ka abdi henteu. Henteu aduh aing mal jadi nyalon walikota teh ieu mah euy teu warawuheun geuning.
Ibu kenalan heula teh kenging? Hah? Kenalan heula teh kenging? Ibu lamun ngaos jeung abdi, lamun ditaros pek waler kene. Sajujur-jujurna we jeung abdi mangan mun palebah teu diajak ngomong ulah sok miluan ngomong. Matak ieu abdi priyogi teu perkenalan heula. Margi aya pribahasa tak kenal maka tatanya. Mun teu wawuh mah tanyakeun heula ulah wakakana sayang. Jenengan abdi, nami abdi, sakumaha diwaris kesepuh, oge didieu dina bener Muhammad Asep Ramdan Al-Kusairi. Ngan ieu kaleuwihan Pak Ade make KH, bahkan tadi ku MC disebutna Kiai Haji. Teu pantes keur kuring mah tah nu disebut Kiai Haji mah pangarsa kasepuhan guru urang samudayana, upami kasepuhan mah KH-na teh bener Kiai Haji, lamun ka kuring mah KH-na teh Kiai honorer. Aing mah ngahonor keneh jadi kiai na ge budak keneh tak kasepuhan disebut Kiai Haji. Naon cenah budak teh ngomong teh budak-budak bahasa nagari hal matak punten ka para kasepuhan nu aya urang dieu, hapunten bilih babasaanana benten jeung urang dieu. Urang dieu mah sopan, santun, lemah, lembut. Ieu datang tiba-tiba budak ngomong geus kasar wawanianan sabab hiji da abdi mah aslina keturunanana ti Turki. Di mana cenah? Di turunan kidul, abdi asli putra kelahiran urang Karangnunggal da cicing di Tasik teh ngumara kuring mah. Asli ti Karangnunggal matak punten bisi babasaanana urang kidul mah rada teu pati akur jeung urang dieu, bisi rada kasar. Da sim kuring mah kahiji makhluk kasar deui lain makhluk halus. Nu kadua punten. Tolong catat, orang yang ngomongnya kasar belum tentu benci dan orang yang ngomongnya halus belum tentu sayang. Lebih baik yang omongannya kasar tapi penuh dengan kejujuran daripada orang yang ngomongnya halus tapi penuh dengan kepalsuan. Sepakat? Sepakat aja. Matak yuk wengi ayeuna bade diteraskeun bade atosan. Hah? Bade dugi kata busa baraha. Subuh cenah. Hade bener. Eje sok jambu sabaraha biasana kulem di bumi salapan 12 sok naon gawe ce jam 12 nonton TV atau scroll TikTok ce scroll TikTok. Ibu punten atuh cok kurang sepakat di heula naon sababna? Sabab ada peribahasa mengatakan sebaik-baik pembicara adalah orang yang bukan orang yang mampu ngomong 2 3 4 sampai 5 jam, tapi sebaik-baik pembicara adalah orang yang mampu menyesuaikan dengan keinginan jamaahna. Matagi urang sepakati kira-kira peuting ayeuna madakeur muludan atuh taun kali urang tepikeun ka jam 11 siap. Ah nyebut siap nage kurang kieu siap. Atuh urang rada tambahan da taun kali di panggung kieu teh panggung teraya.

terus terang itu, ih kasihan deh lo. Alala tanalul ilma illa bisittatin, eling-eling kerjal manuker neangan ilmu, maka ilmu moal bisa karaih kecuali ku genep perkara. Sabar hiji genep manu genep eta ku abdi moal dibahas hiji-hiji sabab loba teuing panjang teuing bisi kaburu lapar manten. Kecil tos taruang teh acan aya nu atos aya nu acan nya keneh da nu acan ge tong salempang da ceuk panitia ge tadi ngaharewas wartosan ka masyarakat nu acan tuang beng sreng senang ke ngadua insyaallah tuang di bumi na masing-masing tos dibagi snack teh acan heueuh mekel atuh tok hayang dibere wae mana ceuk Syekh Imam Ajar Nuji nu genep ku abdi rek dicokot we nomor ka tungtungna nomor ka genepna ceuk Syekh Imam Ajar Nuji nomor ka genepna ka jalma nu keur neangan ilmu nah hayang tepikeun ka timu ngaji nah hayang tepikeun ka ngarti nomor ka genepna teh nya eta watu lizaman naon cenah apal teu hartina henteu ku abdi di bejaan. Jadi cek saya Imam Ajar Nuji nomor ka genep na ngaji hayang tepikeun ka ngarti tolap ilmu hayang tepikeun ka timu teh nya eta kudu aya tuluz zaman eta teh bahasa Arab ari tul teh panjang ari zaman teh waktu sakali deui ari tul teh panjang ari zaman teh waktu ari tul teh pan ari zaman teh waktu nu mawi diurang geuningan aya jalan anu panjang bebas hambatan ti cileunyi ngaranna jalan naon jalan tol eta teh tina bahasa Arab ceu tina tul nganu nyeuna lalaki maka tina tul kana da kira-kira lamun eta nu nyeuna awewe tina tul bakal kana naon waranian kanu kieu mah arapal matak insyaallah da ceuk Syekh Imam Ajar Nuji ge eta kudu aya tahapanana jeung deui punten euceuk dari model forum pangaosan tablik akbar siga kieu di panggungan ceramahna ustadna ti luar mah barina ge tara puguh materina oge termasuk kuring sabab kuring wawanianan kaditu kadieu beurang jeung peutingna di ulem bahkan ka salopa kamarit uih ti Garut sarta acana mingon kamarit ti Majalengka pangnawani teh lain pedah bisa termasuk ka urang dieu hapunten ka para kasepuhan kuring sumping ka dieu ampun para lun rain ek mapatahan raik ek nu naunsiahan naon sababna atuh wake wawanianan sabab kuring mangan dibere jampe kunu jadi guru baheula memeh kaluar ti pasantren bahasana kumaha yeuh jang bisi jaga aya nu nitah ngomong bisi jaga aya nu ngulem sok datangan da eta teh kawajiban hukumna datangan nedunan pangulem teh terus cek yang teh akang da abi mah teu tiasa atuh kumaha keun we tong salempang ku akang dibere jampe na ayeuna naon cek yang teh akang jampe na jampe hayang bisa pidato mah gampang pepejeuh mun keur pidato tong ngomong keun teu inget naon cenah jampe na tong ngomongkeun teu inget sakitu-kituna mah tak wani abdi hade tu ka dia beurang peuting teh boga jampe sakitu-kituna manjur ti guru mah jampe sakitu ge nya ceuk matak abdi wengi ayeuna bade nyarioskeun naon ku abdi emut wios wios eceu ceuk si eceu cenah bade na ge tingali teu inget mah tu naon omongkeunana ustad nu kadua eceu punten pangaosan model kieu forum model kieu punten eceu abdi sok naros heula di mana-mana ceu ari di dieu tadi uih deui kana pertarosan nu tadi sok aya pangaosan rutinan mingonan

0: osok aya cik ari di dieu pangaosan rutinan pinuhna siga peuting ayeuna henteu pedah naon. Tah jawaban duka teh itu persoalan pedah naon cenah ayeuna mah anu nonteh mingguan mah teu pinuh ayeuna mah pinuh ku abdi ternyata disurvei ka lapangan ya Allah rupa-rupa alesanana teh matak punten euceuk abdi sumpingna wengi ayeuna ka dieu mudah-mudahan naon nu kaluar tina lisan abdi teu kaluar tina rasa ujub ria jeung takabur abdi teu bangga datang ka hiji tempat disambut ku puluhan ratusan ribuan jamaah tapi ketika ditanya mingguanana teu pinuh model kieu teu bangga keur kuring justru aya hiji rasa nu diragab kana diri ku kuring naon rasa nu diragab dina peuting ayeuna rasa nu diragab ku kuring teh sakedeung deui kuring rek nginum susu. Kitu alhamdulillah hatur nuhun. Mudah-mudahan kasayananna dibalas ku Allah. Amin. Kitu. Atos dibuka ieu larutan penyegar ieu teh beda-beda ceuk. Beda-beda ieu teh naon teh khasiatna teh. Ieu kapanan tadi larutan penyegar biasana keur nu panas dalam. Nya, ieu tadi biasana keur nu haus lah ulah nyebut kasurupan keur nu haus. Tah lamun ieu teh namina naon? Naon euceuk? Duh, kasar dia. Cik sok euceuk lamun budak ngamuk euceuk sok itunya nyusu ieu sia nyusu. Sok itunya. Kitu tara. Naon atuh? Neh. Jadi nu saleresna pangraos-raosna mah wayah kieu mah nya eta. Hapunten Kang Ajengan punten pisan. Da dinu kieu mah abdi teh dilematis, rek ngaji ngadeg-deg nya kitu teh jamaah teh sok tarungkul, isuk ganteng ngabarandungan ari pek teh. Heh eta ngaku geun ngan pelakuna. Matak ah abdi mah rek kieu we saaya-aya. Tah ieu teh cai susu. Tapi abdi da ari kelebihan susu teh sabenerna mah banyak pisan khasiatna. Pertama kelebihanana teh bahwa susu mah cocok di setiap usia. Dua susu teh cocok di setiap cuaca. Komo lamun nu asli. Dah heueuh Kang. Sok ku Akang, yeuh ku abdi dibejakeun bedana susu palsu jeung susu nu asli. Saeutik bedana Kang, lamun susu nu asli tong boro-boro ditinyu ku cipanas kana gelas geun kakaran dicekel ge geus ngeunah. Maksud aing nu di warung. Tong ka mana-mana pikiranana nu ngagantung di warung. Era aya budak. Heueuh ngagantung di warung. Ya kan ari rupa-rupa susu teh salah sahijina aya dua rupa hiji aya susu kaleng dua aya susu asi sakali deui hiji aya susu kaleng dua aya susu asi naon bedana lamun susu kaleng lamun eusina beak sok dipake cocohoan budak sok kalengna sok dipake naon cocohoan budak gitu tapi lamun susu asli mah lamun geus beak eusina sok dipake cocohoan bapak budak. Heupan keur ayaan eusian kene mah beak ku anak. Aing jadi ngabahas susu bae lah aing mah. Da heueuh kieu teh jaman ayeuna mah beres pangajian. Nu ditanya ku tatanggana teh lain naon hasil pangajian. Kumaha peuting di ajengan teh rame henteu. Cenah kalah rame henteu jaman kiwari mah. Matak punten tadi uih deui ketika ditaros euceuh. Pangaosan rutinan mingguanana teu pinuh siga kitu. Oh berarti aya persoalan. Matak ceuk abdi ge mudah-mudahan teu kaluar tina rasa ujub ria teu kakabur, kuring teu bangga seutik. Oge diulem ka hiji tempat disambut ku ratusan ribuan jemaah, lamun persoalan di masyarakatna mingguan teu pinuh siga kieu. Bahkan aya hiji rasa anu dirasakeun ku kuring. Naon perasaan anu dirasakeun ku kuring? Sieun teuing kuring ka ditu ka dieu beurang jeung peuting ngadatangan lemur batur teh sieun teuing bisi milaraan ustad jeung ajengan setempat. Peda ari ek datang ustad jeung kiai ti luar mah rada loba. Nah lebah mingguan ustad setempat eueuh satengahna acan. Hampura ye, ek disintrekeula langsung rada arolohok tingali ibu-ibu nage. Dan naon atuh cepunten matak pepeje ka urang dieu. Ulah tepikeun ka ngabeda-bedakeun penghormatan kade. Da ceuk dalah kuring maye punten jalma salewat ka dieu mal bisa pendak sareng akang jeung eceuk mun teu diulem saminggu sakali cantang tu kuring ka dieu, sabulan sakali cantang tu kuring ka dieu, sataun sakali kecan karuhan kuring mah ka dieu. Tapi eceuk kudu sadar, tah aya nu nyaah leuwih nyaah nya eta tatangga ustad jeung kiai setempat nu ngajarkeun ka urang alip-alipan, nu ngajarkeun ka urang cara wudu nu bener, nu ngajarkeun ka urang cara salat nu bener, tah eta minimal penghormatan sing akur. Tak penting ayeuna minimal susubuhna kudu akur jeung Kang Ajengan. Tingali Kang Ajengan cai herang hungkul ieu susu era aing manginumna oge. Sok kudu akur tak kasepuhan suguhan siga kieu jeung larutan, minimal akur susubuhna atuh. Naon sababna? Sabab aya persoalan ceuk punten. Masyarakat di abdi mah Kang punten. Rek jadwal mingguan teh lain siap-siap make baju init ka madrasah, kalah init heula ka tatanggana, gigireun imahna. Naon? Ngomong ka tatanggana teh ceuk bagian saha ayeuna nu ngeusi mingguan. Ceuk tatanggana teh bagian ustad anu, yah aing mah mal datang si eta mah sok nyarekan ka aing. Nah, sareuri siga nu rumasa. Tepikeun ka ustad di masjid geus gogorowokan. Di madrasah geus gogorowokan.
1: Ieu karpet karunya.
0: Di masjid geus gogorowokan, di madrasah geus gogorowokan waktu pangajian. Di masjid geus ngagroan ka

0: Eta kawajiban.
1: Eta si Ece keur gegeroh padahal mah di imah kulantaran teresep ka Esta Ustad danemal atuh.
0: Nya oge uing nyaho. Poe ieu pangajian ngan uing mah moal datang mun maneh nu mapatahan.
1: Na'udzubillahi min.
0: Mudah-mudahan di dieu mah tong aya nu kitu.
1: Amin.
0: Aya henteu.
1: Tuh aya nu ngaku daerah atuh lobaan keur kieu mah.
0: Matakna punten uih deui kana tadi, daangeur euceuh aya nanaon mah. Mal neang kuring nu jauh bari teu apal imahna di mana, tapi anger Kang Ajengan, Kang Ustad setempat anu ngawurukanan urang, ceuk kasarna euceuh teu datang peuting ayeuna mah mau balik dari luar di panggungan model kitu mah model kieu mah aya we saurang parduki payah kacumponan kabeh kawajibanana. Naon sababna? Tah ceuk nu pardu aen mah ngaji fikihna nu bener, ngaji tauhidna nu bener, nu sok dihanca ku guru-guru urang dina mingguan, tah eta mah pardu aen teu bisa diwakil ulah sok pabalik
1: ari erek muludan eta nyiapkeun tiung da teu kapangih ti opat poe memehna ge teu aya nu cocok jeung baju
0: pas muka lomari teh da palebah rek dipake mah sok jadi goreng kabeh eusi lomari teh
1: nu ieu aduh ieu mah kamari geus dipake lebaran
0: nu ieu ieu mah anyar kene kamari basa muslimatan dipakena teh
1: nu ieu anu ieu mah geus rada belel ek dipake ku sorangan menjadi goreng kabeh muka lomari teh
0: nah palebah aya we tatangana butuh tiung pas muka lomari jadi alus kabeh
1: nu ieu ada nu ieu mah aya keneh kakara sakali nyeuseuh
0: nu ieu anu ieu mah da kakara lunas kamari
1: nu ieu tah eta teh geus jalma koret teh kesimpulanana mah
0: matak punten apa jeung mamah euceuh jeung akang samudayana ieu sateu acan engke diteraskeun pepejeuh ulah tepikeun ka ngabeda-bedakeun ayeuna urang penghormatan sabab urang teh apal tepikeun kakiwari sabab urang teh nyaho tepikeun kakiwari bisa salat nu bener sok sanajan taram-taram teu apal coretna bisa wudu nu bener sok sanajan teu apal coretna tah lewat lisan guru urang anger aya nanaon tong boro-boro mamanis papait ge anger urang teh jeung nu deukeut nu pangheulana bela
1: so sugan ieu mah euceuh teh gaduh raka contohna teh raka teh jadi pejabat jadi kepala pemadam kebakaran ngan tugasna teh di Tasik di Bandung hiji waktu naudzubillah jebred ibah euceuh ka musibahan kahuruan aya tatangga nu rek mantuan cik naha jeung euceuh teh kieu punten ke antosan heula pun raka pemadam kebakaran ti Bandung cik rek kitu moal moal atuh kalabeak manten imahna oge sok sanajan nya ge lanceuk euceuh pejabat di pemadam kebakaranana harti nanaon anger aya nanaon mah nu panggeulana bela teh nu deukeut lain nu jauh leres yarhamukallah matak punten keur urang dieu keur urang Cilendek punten euceuh ayeuna urang ngahadiran pangaosan wengi ayeuna anu mana pangaosan wengi ayeuna teh dina raraga imtihan santriwan santriwati Madrasah Al-Ikhlas dan memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk generasi santriwan santriwati yang Qurani cerdas dan berakhlakul karimah.
0: Geus hade temana mah. Tinggal urang pelaksanaanana. Matak yuk hiji imtihan.
1: Da kebutuhan biasa tetap kudu dibahas hiji-hiji. Sok sanaos waktosna terbatas paling tidak aya kaulas
0: ari imtihan teh latihan ujian
1: cik sok ceuk punten masih kene nyambung kanu tadi
0: guru di lembur ustad di lembur lain ngan saukur urang wungkul nu dipapatahan teh beres urang pensiun ngaji anak urang dititipkeun leres padahal punten euceuh jeung akang ari kawajiban ngadidik anak teh lain kawajiban ustad lain kawajiban kiai lain kawajiban ajengan tapi kawajiban ngadidik anak teh mutlak kawajiban indung jeung bapakna Tapi cenah da ustad, da euceu mah rumasa teu pati bisa pangabisa ngan sakieu-kieuna, panganyaho ngan sakieu-kieuna. Lamun rumasa diri teu bisa, teu sanggup ngadidik anak, maka sok titipkeun ka madrasah, bae ka madrasah dinia atanapi ka ayeuna ngaos tos magrib, tos isya, tos subuh ka ustad ngan kade nitipkeun teh nitipkeunana nu bener sabab eta teh mindahkeun tanggung jawab kudu make ijab qabul nu bener ceuk. Ulah cara dikuring atuh budakna geus ngaji ajengan 3 bulan di masjid kolotna can pernah pangis sakali-kali acan jeung ustad. Kolot kudu loba istighfar mun aya nu kitu. Naon da bener kan? Ngadidik teu bisa. Lid ieu mah boga anak rada bangor, rada badung, rada hese dibenerkeun, da kalah jadi bahan paseha atuh jeung pamajikan teh. Budakna hese dititah ceuk pamajikanana teh. Deuleu bapana ta adat maneh turun ka anak. Ceuk bapana teh teuing puguh eta mah ti inungna nu ka anakna mah kalah durdar paseha. Anak nonton padahal kan nyeuna mah teu saorang-saorang. Mata kieu pentingna lembaga madrasah baik diniah anu formal atawa madrasah ngaos nu tos magribna tos subuhna sabab naon punten eceu 10 taun 15 taun 20 taun cilendek kahareup rek ruksak rek maju rek pejet rek kumaha wae ge lain kumaha urang tapi kumaha anak urang nu ayeuna. Da urang mah ayeuna ceuk asarna geus umur 50 60 geus cuet katungtung tah tapi kudu dipikiran mah kumaha generasi urang pikahareupeun urang mah bisa keneh kieu termasuk urang sambungkeun saalit matak naon atuh ayeuna urang kana mulud dan daek keneh kana mingguan daek keneh urang mah aya keneh ruhan sabab naon paling tidak ketika urang ditanya cinta ka Rasul ngajawab cinta padahal urang wawanianan nyebut cinta can pernah panggih-panggih acan karena paling tidak urang geus dikenalkeun ka biografi sosok baginda Rasul tikeur alit keneh. Leres? So bahkan punten dina kitab Tijan Ad-Daruri beh akhir aya hiji pasal paslun wayajibu lil mukallafi ayya'rifa nasabahu min jihati abihi wa min jihati ummihi wajib hukumna ka mukallaf nganyahokeun kana rundayan Kangjeng Nabi ti jihad ibuna jeung ti jihad ramana. Punten para ulama cerdasna para ulama da kabeh teh lamun hayang nyahokeun ieu kudu tepikeun ka ngalaman ngalogat nyang hareupan kitab macan karuhan tapi cerdasna para ulama didamelkeun nadoman naon cenah nadoman eujeut sabab hasil para ulama eta teh tos ladang hasil penelitian hasil istikharah ilahiyah bahwa otak anak-anak di usia-usia tertentu akan mudah dihafal oleh anak lamun dibentukkeun sebuah nada nya muncul we disebutna ku urang manadoman urang apal rundayan Kangjeng Nabi cantang tu can karuhan nu katalar ayeuna eceu can karuhan apal coretna eta dina kitab Tijan Ad-Daruri sehingga ku para ulama didamelkeun we nadoman naon wajib ka jalma is cik soh kurang tes heula ayeuna ibu-ibu eta nadoman emut keneh henteu

Urang keur di dunia cik kira-kira pupujian siga bieu siga abdi di waktu ayeuna eta ceuk eceu ngajak eling atau ngajak teu eling? Ah salah, ceuk abdi ngajak teu eling mah nya wayahki ngajakan salat lohor. Tapi punten ceuk, aya poin matakna dina dunia pendidikan khususna di dinia obeh dituna di pasantren lain ngan saukur transfer ilmu. Tapi aya nilai tarbiyah pendidikan karakter anu sangat luar biasa. Budak rek kumaha engke gedena kumaha keur usia marejehna jeung. Matak sok jeung. Titipkeun ka ustad, titipkeun ka ajengan, titipkeun ka diniah, titipkeun ka madrasah lamun bener teu sanggup mah ngadidik anak teh. Nganitipkeun anak peupeujeuh kang sing bener make ijab kabul da urang teh minahkeun tanggung jawab. Ulah cara dikuring, ulah rek ngeeleh keleh eleh keneh rek nengahkeun doma kang kata tangga dikuring rek nengahkeun doma mah eta si emang bedul doma kot di mandian heula isukna rek ditengahkeun teh datang isuk-isuk bedogna geus disoren tambang da geus dibawa rek ka mana mang rek nengahkeun doma dikaluarkeun doma pahareup-hareup jeung nu nengahkeunana kot serius ijab kabul ge mang ieu doma panguruskeun nya ku emang kade jukutna nu alus kade parabna nu alus kali-kali ieu doma kencarkeun mandian heg poe engke lamun buluna geus rada panjang cukuran meh ieu doma teh kasep engke mun dio mah ieu ngajuru mun anakna dua hurang hiji sewang mun anakna hiji hurang satengah sewang beuh kot serius rek nengahkeun doma. Nah ari anak ka dinia, nah ari anak ka pasantren, nah ari anak ka ajengan ka ustad ngaji teu pernah ngedalkeun nitipkeun acan. Rajeun aya nitipkeun ka ajengan di abdi mah sewaktu-waktu eta ge pangih ajengan balik ti masjid isuk-isuk eta kolot budak erek ka pasar bari kahalangan ku gang aya kurang leuwih mamereun 50 meter mah ngagorowok si kehete ti kajauhan ajengan saur ajengan teh kulan aya budak uwi ngaji ceuk ajengan teh aya nitipnya geus ngan sakitu kieu si kehete eta nitipkeun anak ka ajengan kuduna kumaha atuh. Tapi cenah kapan salaki abi mah eueuh di kota aya nama aya HP aya handphone telepon salaki eceu teh bapana tanggal saanu wayahna balik rek naon urang nitipkeun budak ka ajengan yeuh ripuh mamah teh teu sanggup ngurus teh mamah pangabisa ngan sakieu-kieuna ayeuna bapana di kota meureunan sarua ayeuna teh anak teh beuki gede urang titipkeun ka ajengan urang titipkeun ka ajengan. Caritana tepi kana waktuna salaki euceu balik ti kota isuk-isuk teh budak geus dimandian geus dibersihan datang we ka imah ajengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amang euceu. Kumaha sok mangga calik diuk euceu teh. Kumaha mang aya naon asara reuwas. Pok akang sebagai kepala keluarga Kang sok sanajan biasa tara ngomong geda moal bingikan ieuh di imah ajengan mamal masang sound system ieuh Kang moal. Sok ngomong akang sebagai kepala keluarga Kang ajengan abdi teh sadar jeung rumasa bahwa abdi nu tanggung jawab ka anak jeung pamajikan dunia akhirat abdi teh sadar Kang sabab anak teh adalah titipan amanah ti Allah anu yakin bakal dipenta pertanggungjawaban ka abdi salaku kolotna ngan abdi rumaos waktuna ayeuna mah geus beak abdi keur keneangan kahirupan sapopoe anak jeung pamajikan inungna meureunan pangabisana ngan sakitu kituna akhirna abdi teh teu sanggup rek mindahkeun tanggung jawab nyirenkeun pun anak pangadi didikankeun pangawurukankeun pangmapatahankeun Kang Ajengan sehingga abdi pindah tanggung jawab sieun teuing ulah tepikeun ka abdi didakwa jaga di akhirat gara-gara teu ngadidik nu jadi anak. Jeung Ajengan teh paling untung ngawalerna kieu. Berat geuningan, berat mangul, berat nanggung. Ku abdi ditampi Kang Beung berat ieu. Ku abdi rek dididik budak akang sekemampuan, ku abdi rek diwarah budak akang sekemampuan, ku abdi rek dipapatahan budak akang sekemampuan abdi, ku abdi rek dipapatahan budak eceuk. Naon ku abdi mampu jeung naon ku abdi bisa? Sasalaman ijab kabul nyanggakeun nampi tah kudu kitu nu bener mah. Cenah di dieu can kitu sok budayakeun kitu. Da urang tarik nitipkeun anak jelema lain anak marmot eceuk. Ya Allah, ulah caliweura ka anak teh. Urang ngadidik teu bisa nitipkeun teu bener, hampura Kang.
Tah beres gitu da kulantaran geus maju ka beurang. Ceuk eceu teh toel we ka salaki bapana. Hayu ah, kurang ini da karunya Kang Ajengan bisi aya aktivitas. Oh hayu mamahna tah memeh cengkat toel heula salaki teh. Bapana, eta geura kaluarkeun amplop nu tadi. Oh iya cenah poho. Ah tong loba teuing ceu pirage 20, naon teh pirage 20 lamar nu 100.000. Cek eceu teh tau cek Akang teh ngomong Kang Ajengan abdi bade wangsul ieu mah tilam ka isin tah eta kolot anu eling. Da ieu mah ceu tong boro-boro kitu atuh di abdi mah Kang, tong boro-boro boga ka eling kitu eta iuran we di dinia naek 1000 ear sakelurahan diomong-omong. Cik atuh Ajengan ikhlas we ngawuruk budak mah tok kudu piduit teuing ari listrik maruk teu dibayar. Matak punten abdi mah paling keuleuh ka masyarakat, paling keuheul kana kalaukuanana lain personalna. Ketika ditanyakeun bagian saha cenah aya muludan teh, aya mah ku ustad setempat. Yah, bosen aing mah cenah ustad Kukut eta mah. Ngobrol Ustad Kukut di Paraban Tara Pandoraka eta teh. Sok eceu geung Akang geung ngukut manuk tilu poe teh di Paraban jengker. Matak punten eceu. Mataku pindahna tanggung jawab eta tinu jadi orang tua kanu jadi guru dinia hampura ceu. Coba ayeuna urang babalik pikir. Tanggung jawab geus dipindahkeun ka Ajengan, tangtu Ajengan boga beban nu sangat luar biasa. Beban naon? Hiji, bakal nyontang waktuna, bakal nyontang pikiranana. Emang Ajengan teu bogaeun anak jeung pamajikan, bogaeun sarua. Matak eje jadi masyarakat hampura tong jadi masyarakat nulicik. Kumaha jadi masyarakat nulicik teh? Sok ari anak geus dititipkeun ka ustad jeung ka Ajengan, eje nu dipikiran ku Ajengan lain ngan anakna jeung pamajikanana wungkul. Dipikiran anak eje sieun teuing anak si itu can bisaeun salat nu bener, sieun teuing anak si itu bisi can bisaeun maca Quran nu bener, sieun teuing anak si itu bisi can bisaeun maca Quran sesuai tajwidna. Ce lain ngan saukur mikiran anakna tapi anak eje di pikiran ku Ajengan bisi teu bisaeun ngaji. Pertanyaanana licik jeung henteuna. Cik eje pernah teu mikiran anak Ajengan bisi teu bogaeun keur jajan? Licik nu kitu ngaranna. Teu sarua jeung ge boga anak jeung pamajikan. Palebah geus dititipan anak urang, damang we. Punten. Matakna, yuk urang numbuhkeun rasa kesadaran. Sabab singnya generasi urang teh ceuk komo ayeuna fenomena di kota Tasik. Ya Allah, naudzubillah, fenomena geng motor berandalan motor keur di mana-mana. Nu terakhir nu orang Bungur Sari, nu orang naon Leuwi Malang maot nu keur dagang jasuke budak 16 tahun. Terakhir kamari di Raja Polah pangersa kasepuhan pimpinan umum pesantren Darul Qawanin pangersa Kiai Haji Asep Zaini Arif. Eta mace uih ti Banjaran ngahadiran wisuda tahfid putrana. Teu hujan teu angin jalan keur kosong posisi mobil keur di sebelah kiri datang ti hareup boga benon budak make motor teu make helm kieu tah naon ngaranna teh jigjag jebret kana mobil budak 20 tahun jeung 17 tahun nu hiji mah geus maot nu hiji mah di rumah sakit keneh. Ternyata ditanyakeun ka kolotna ceu jam salapan teh budak aya keneh di bumi. Bahkan geus dipastikeun ku kolotna budak teh geus istirahat, tapi di WA ku babaturanna satengah 11 budak ngaluarkeun motor ti imahna teu dihirupan da bisi inungna hudang. Dihirupan kaluar ulin jeung baladna jebret kajadian tabrakan setengah 12 teu balik deui ka imah. Hampura ceu singnya ka budak. Da ayeuna punten masing ayeuna pihak keamanan kepolisian awong-awongan bahkan punten pemerintah setempat rek RW na rek RT na rek Ajenganana awong-awongan nitipkeun ari eueuh diperketat ti keluarga mah ceuk anger hese da kuncina mah di keluarga al ummu madrasatul ula ari indung teh lembaga pendidikan pertama anu jadi anak jadi kuncina kumaha urang jeung deui punten ari didikan indung napel ka anak tepikeun ka iraha ge. So, salah sahiji buktina punten. Ceu mun keur budak ek mimiti hideung, ku ieu teh kan sok kieu dipapatahan kieu. Ujang, mun hoyong ee wawartosnya. So, osok kitu ka budak?
osok itu kabudak napel ce tepi ka gede. Sok gulantaran keur leutik na kuaca dikikeun ujang upami hoyong ewa wartosnya dan napel tepikeun ka gede ngariung di pos ronda opatan ujug-ujug nangtung hayang modal eueuh nu nanya eueuh naon ta eta teh napel didikan ece sabab mun hoyong ewa wartos gagabah ece ngariung di pos ronda limaan keur gaple ujug-ujug saurang nangtung kieu yang modal kacaya lah awa nu nanya sia teh awa da eta teh cek aja baheula keur leutik na cenah upami hoyong ewa wartos jadi bebeja we kabalar gapleh ge matak pentingna pendidikan perkuat di keluarga hirupkeun lembaga keagamaan madrasahna diniahna hirupkeun deui masjid sok ce dak meureunan insyaallah bapak ketua DKM oge nya ge budak keur memeujeuna bangor lulumpatan ngahurungkeun mice kasarna mah ek magrib dihurungkeun ti jam 4 tapi dipake sosolawatan mah yakin abdi nu mal doraka naon mal nyarekan ketua DKM ge moal sugan nyarekan cicing sia teh ge head lebar listrik moal lamun dipake sosolawatan jeung bener mah sok daripada ayeuna ngayap ayeuna budak kana motor kana sagala ya Allah naudzubillah qomo usia di bawah umur hati-hati mudah-mudahan Gusti turunan abdi mah dijandengkeun turunan soleh solihah amin. Nu kadua ieu teh judulna muludan eta imtihan ari imtihan teh latihan teh cik pertarosan abdi ece ningal budak ece kamari ka panggung bisa maca surat-surat pendek bungah teh hate bungah henteu ladang didikan saha eta ladang didikan sorangan atau didikan saha ustad didikan ajengan matak abdi nanya cik ari ece urang dieu nyaah teh sih sabenerna ka ajengan nyaah naon deuleu nyaah mere punten jeung akang ya Allah naudzubillahi min dalik Gusti abdi mah hoyong sabab posisi anak dina Quran hiji anak bisa wae jadi musuh kanu jadi kolotna dua anak bisa wae jadi fitnah kanu jadi kolotna nu katilu jadi harapan urang mah anak teh hayang jadi qurrota ayun anak anu soleh tur salihah nu mawi dina doana ge rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota ayun kumaha atuh qurrota ayun teh geus we kira-kira dilempengkeun ceuk bahasa urang Cilendek mah qurrota ayun teh hiji elmu na luhung ibadah na rajin akhlak na sae setiap nu ningali matak pikaresepeun tah mudah-mudahan urang kali urang karitu sadayana amin. Nu kadua muludan naon pertanyaanana make urang kudu muludan aja naon urang teh make kudu muludan atuh kan ayeuna mah geus loba paham-paham naon muludan teh bid'ah dan diri sebagainya cik naon make urang kudu muludan pertanyaan eta siga sederhana tapi lamun dijawab ku eujeuk ku dalil teu pati bisa daripada salah geus we urang jawab ku rasa sadar jeung rumasa kumaha rasa sadar jeung rumasa teh punten eujeuk urang ngadongeng heula saalit supados nyambung alur ceritana tahun 2010 waktos abdi mondok di pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning di Salopa angkat di bumi teh ti karang nunggal naik angkutan umum teh dua kali ti Rancabakung turun di Papayan atanapi di Masjid Al-Askari ti Masjid Al-Askari naik dari bus anu kacika Tomas kacika Long kapanca tengah ta kalemurna kang ajengan termasuk kajamupu kalangkungan baik ek bus nama Dirgahayu atau TKM TKM teh muncik bordak santri mah teu kudu mayar cenah. Heuh da kaalaman ku abdi ternyata abdi cariosna ti Papayan naiklah TKM. Naik TKM da maluna mah malum santri atuh ceu sarung belel kopeah deple ayeuna rada rapi teu pedaya nu ngurus meureunan. Jaba mah warang soltas ageung kiri kanan mawa kardus da mawa adrahi ka kobong lamun teu mawa adrahi ka kobong tesok dibenduan ku babaturan. Punten cariosna abdi naik TKM ti Papayan kirang langkung jarak 3 kilometer aya daerah namina Gintung kang ajengan pasti uningaeun aya nu naik penumpang bapak-bapak kabeneran bapak-bapak na lalaki lamun ngajawab kene masih fokus maksudna
kaleresan si bapak-bapak eta calikna digigireun kursi nu abdi, akhirna pagedeng-gedeng jeung abdi. Salila perjalanan abdi teu loba komunikasi jeung si bapak eta ngan ngajawab pertanyaan. Pertanyaan si bapak eta ka abdi kumaha? Ujang bade ka mana? Ku abdi diwaler, abdi bade angkat ka pondok. Ceuk si bapak eta dijawab, "Oh, sok atuh sing salamet sing hasil maksad. Amin." Ceuk abdi geus salila perjalanan komunikasi ngan sakitu. Sariosna kirang langkung panginten 5 km di daerah Jamupu, si bapak eta lungsur ti payun. Atuh hartosna abdi naik leuwih ti payun, si bapak naik deui teras si bapak lungsurna leuwih ti payun tibatan abdi. Ngan sateuacan si bapak eta lungsur aya ngobrol heula jeung kondektur ngan teuing naon obrolanna teu pati ka kuping ku abdi. Cariosna lungsur, tak teras perjalanan kirang langkung panginten aya dugikeun ka 4-5 km aya daerah namina Coblong atanapi ayeuna mah aya Danau Lemona di Salopa. Abdi lungsur didinya. Ketika pas lungsur nyamperkeun kondektur niat rek mayar, ceuk kondektur kieu ngobrolna ka abdi, "Ujang, ongkos ujang mah tos dipangmayarkeun." Kusaha ku si bapak-bapak nu tadi nu caketeun ujang. "Oh, muhun atuh alhamdulillah nuhun." Turun abdi tina beus. Cariosna naik abdi ka Haur Kuning. Da terpasti uningeun Kang Ajengan mah dana mengobrol Kang Ajengan almamatera di Annaja pangrasa almarhum almangpula Ki Haji Muin. Sarua tanyakanana mah tanyakan si penge nya Kang. Ngan abdi mah ka luhur almamatera Akang mah ka kiri dina tanjakan teh. Eta ceuk abdi salila leumpang di perjalanan nu aya dina pikiran abdi naon? Kieu pertanyaan Gusti, ari jelema nu tadi saha jeung urang mana? Naon pangnananya saha jeung urang mana? Abdi rek nganuhunkeun ka si bapa eta ngan teu apal kudu ka mana. Naon pangna abdi hayang nganuhunkeun sabab bapa eta geus nyieun kahadean nyieun jasa ka abdi pedah ngongkosan. Hartosna naon? Jalma ku kakara nyieun jasa kitu urang geus hayang mulang tarima ka eta jalma kakara nyieun kahadean model kitu. Ayeuna urang tarik rada luhur saalit jasa nu jadi indung jeung bapa ka nu jadi urang. Nu sakumaha kamapum ka uninga nu jadi bapa ti suksuk ti dungdung beurang dijadikeun peuting-peuting dijadikeun beurang milaan anak jeung pamajikan. Nya kitu deui nu janten ibu 8 taun ngangandung dugikeun ka brol waktuna lahir ratusan urat pegat tepikeun ka ngagantungkeun nyawa tarohanana. Nu penting anak salamet jeung hirup. Gebrol lahir ka dunia usia bayi, usia balita, usia remaja, usia anak-anak. Tepikeun ka diurus, tepikeun ka dewasa, gede pisan jasa indung jeung bapa. Nu mawi saha wae jalma, nu loba sakumaha wae ge hartana, termasuk Gunung Uhud rek dipake emas kabeh, dipake mulang tarima kudu jadi indung jeung bapa. Moal pernah kacumponan kahadean indung jeung bapa, mal kabayar kahadeanna. Ayeuna urang tarik ka sosok manusia nu penting ayeuna ku urang diperingati saha baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mana referensina bahwa Kangjeng Rasul berjasa ka urang? Allah sasangem dina hadis qudsi, laulaka laulaka lamma khalaqtul aflak. Bahkan dina Al-Barjanji

anjeun. Tina dua dalil eta cukup jadi bukti keur urang sadayana bahwa pada intina urang teh mal aya, urang teh mal ngawujud termasuk alam dunia jeung sapangeusina lamun Allah teu nyiptakeun heula Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan punten dina Fathul Bari mah dicarioskeun bahwa 50.000 tahun sateu acan Allah nyiptakeun manusia nu pertama Nabi Adam, Nur Muhammad mah tos didamel langkung ti payun ku Gusti. Matakna atuh pantes pisan naon pangna urang kudu mulu dan geus jawaban keur urang mah sabab Rasul teh gede pisan jasana keur urang titik sakitu. Jadi urang teh kikiaanan teh hayang mulang tarima sok sanajan sakieu kemampuanana. Da bahkan punten pade mun bisa mamuludan teh unggal bulan lah meh kuring loba nu ngulem. Nah, aing nganuhunkeun ka jelema nu boga kahadean mah teu kakurung ku waktu. Sok eceu. Hayang barang bere nyeun kahadean ka kolotna kudu ngadagoan pas ulang tahun kan teu kahayang mah moal poe ge hayang leres. Termasuk Kangjeng Rasul nu sangat berjasa ka urang. Moal aya urang peupeuting ayeuna kikiaanan teh lamun Allah teu ngutus jungjunan Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Rasulullah adalah manusia yang istimewa ngan urang hayang wawuh ka Kangjeng Rasul. Di mana dilahirkeunana? Iraha dilahirkeunana? Di mana wafatna? Taun sabaraha wafatna? Yuswa sabaraha Rasul jadi yatim? Yuswa sabaraha Rasul jadi piatu? Yuswa sabaraha Rasul nikah? Yuswa sabaraha Rasul kenging utusan diangkat janten Nabi jeung Rasul? Yuswa sabaraha Rasul ngantunkeun di mana dipendemkeunana Kangjeng Rasul? Sasih naon kaping sabaraha lahirna Kangjeng Rasul? Eta teh mun hayang tepikeun ka sacara utuh mah di pasantren kudu ngadekul kitabna mah lila. Minimal Khulasanurul Yakin juz 1, juz 2, juz 3. Beh dituna kitab Sirah Nabawiyah, bahkan leuwih lengkap dina Sirah Nabawiyah malainkan saukur nyarioskeun perjuangan dakwah Rasul. Dugikeun ka dicarioskeun kumaha sifat warna rambutna Kangjeng Rasul, warna kulitna Kangjeng Rasul. Tah, hayang tepikeun ka utuh mah hese sehingga kembali deui ka nu tadi, cerdasna para ulama sangkan wawuheun ka Kangjeng Rasul. Eta nu tadi nu dina Khulasanurul Yakin nu berjilid-jilid kitabna didamelkeun nadoman. Naon nadomanana? Nadoman Gusti urang. Sok inget keneh, emut keneh nadoman Gusti urang teu. Cik sok kumaha lagamna beulah dieu bisi rada beda jeung abdi. Gusti urang.

Senin tahun terus Rabiul awal bulana tuh terus sina poho deui lah pokona. Nah Rasul teh jalmi istimewa, janil musta, kan tenang jalmi mulia pisan. Bahkan punten aya teh cenah perbedaanana jeung urang dari ciri-cirina aya. Mana perbedaanana? Hiji, proses dilahirkeunana ge benten jeung urang. Nuwawi dinana domanana si

0: meni di bumina hurung babar taya kokotoran socalir kengingi patan sarta harum ses cik ari urang cilendek mun anu ngalahirkeun sok seungit naon bau panglai bau sagala. Tapi tidak dengan junjunan Rasul. Sudah diperlihatkan kemuliaannya. Bahkan bukan saja proses kelahirannya. Sampai darah genetik ku Allah disiapkan. Nu bakal jadi cikal bakal junjunan. Timana jeng tiiraha ku Allah diciptakan jeng disiapkan ana. Punten masih dina albar janji aya nadoman kieu biasana pati ari wawuh marada wawuh ngan teu apal hartina hafidol ilahu karomatan li muhammadin aba ahul amjada saunali ismihi taroku sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa hafidol ilahu karomatan li muhammadin Allah nu ngajaga kana kamulyaan kangjeng rasul taroku sipaha dipiceun dijauhkeun ditinggalkeun tina rupa-rupa kahinaan timana tepikeun ka mana nu ku Allah disterilkeun dimulyakeun dijaga teh min adam mi wa ila abihi wa ummihi ti kawit Nabi Adam dugikeun ka ibu jeung ramakna geus istimewa wungkul leres kitu geus atuh urang candak akhirna simpulna kudu kumaha urang pas kamuludan peuting ayeuna jeung kudu naon bawaeun balik beres muludan peuting ayeuna pertanyaan eta teu aya di abdi jawabanana jeung mali bejaan ku abdi tapi coba pertanyaan eta balikeun kana diri urang masing-masing tanya hei diri naha urang nu geus muludan unggal taun aya teu perubahan laku lampah beki sumanget ibadah ka Allah atawa henteu. Hei diri naha urang rajaban unggal taun teh aya teu nambahan resep ibadah jeung resep taat ka Allah atawa henteu ta eta jawaban muludanana mal aya di abdi mali di teh ku abdi tinggal jawabanana aya di euceu jeung akang masing-masing sabab naon euceu punten kanya ahna jungjunan kanu jadi umatna punten ketika Ijroil sumping bade nyambut nyawa baginda Rasul nu diwasiatkeun teh lain mobil lain imah lain sawah lain kebon tapi nu diwasiatkeun ku Kangjeng Rasul teh ummati ummati ummati umat kaula umat kaula umat kaula. Mata urang kikianan teh teu aya sanes ageung nu jadi harepan teh urang teh hayang ngingingkeun syafaat dalah Gusti lamun rek anelkeun salat di hareupeun Allah teh ing salat nu mana nu boga anelkeunan di hareupeun Allah teh nu urang teh atuh lain keur ngobrolkeun aca akang jeung euceu abdi we nya secara rukun syaratna ceuk pikih sah tapi kan pan syarat ditarima nama nu kudu aya hudurul khusyu hadirna khusyu teuing Gusti abdi teh can bisa can ngalaman nikmatina salat teh teuing salat nu mana nu rek dipake diandelkeun ka Allah teh atuh kapan urang mah ya Allah tong boro-boro khusyu atuh Kang salat teh kadang salat urang mah nu tadina lieur neangan kunci leungit kapangihna dina salat lain kapangihna dina salat hasil istihoroh lain kakara ruku ge Allahu Akbar oh kunci teh dina kolor anu hejo ngagantung inget keur salat mah atawa akang teh geus pugu ngahajakeun nyumputkeun duit 100.000 nya keur isuk ronda beh teu kapangiheun ku pamajikan jeung anak poho akang teh neuneuna panik tah ah salat we Allahu Akbar bari diinget-inget aing teh tadi teh di mana dina kopeah eueuh tadi teh sami Allahu liman hamid oh dina saku calana hideung tadi teh balik ti pasar ti Cibeureum inget dina salat atawa ece bagja rek nyiapkeun salaki balik ti mana, balik damel, balik ti padamelan, balik ti pasar, ece teh geus nyiapkeun tuangan keur salaki geus ngagoreng lauk, geus ngagoreng asin karesep salaki ece teh da rek datang salaki balik rek niat dahar bareng jeung nu jadi salaki ngan kaburu kapegat ada di lohor ceuk ece teh ah ek salat heula meh tenang ge teh dahar teh jeung bapakna teh meh teu kaganggu ari geus bere salat mah dituna ku ece teh nu ladang ngagoreng teh beres ece teh salat Allahu akbar takbiratul ihram doa iftitah aman keneh fatihah aman keneh pas palbah ek ruku Allahu akbar ai dituang teh alah aing mah ucing hek tadi teh teu ditutupan dina meja teh goreng lauk keur bapana sami Allahu liman hamidah ah mudah-mudahan we teu aya kana meja ucingna Allahu akbar gajeng ah ceuk aing ge mal balik ieu teh pasti dibawa ieu teh pasti dibawa lauk teh ari engke bapana rek dahar naon atuh Allahu akbar ah bae aya nogek diceplok we engke teh aya hiji deui salila salat mikiran hulu peda jeung ceplok nog matak sok kurang ragap diri teuing salat nu mana tu rek bisa dibanggakeun ku urang ka hadapan Allah mun nyage tina sedekah teuing sedekah nu mana nu bisa diandelkeun urang di hareupeun Allah teh engke teh urang teh wawanianan Gusti yeuh abdi ladang salat ah pan salatna ge maneh mah baheula mikiran ceplok nog jeung hulu asin Gusti ya abdi boga ladang sodako ya bola sodako di dunia kapan mana mah sodako nage pedawe pa panas-panas ku tatangga daang resipat manusia ayah kancikan ku nafsu pasti kuduna cara kia aja cara ece ece nyumang sabaraha kamari kana muludan ah mali beja-beja ngkewe dengikin pengumamana lamun ayati hamba Allah tak itati abdi mali beja-beja abdi mah diumumkan ke panitia teh nyumang hamba Allah 500 ribu tah dele sodako nu bener mah teu disebutkeun ngaran hamba Allah dituliskeunana oge sehingga nu bener ngomong ya Allah ya Rabbana matak teu aya deui ageung harepan teh urang teh yang sapaat matak kudu kumaha atuh urang ayeuna pas kamuludan hiji sing loba syukuran ka Allah kana nikmat nu geus dibikeun ku Allah dua lisan sing ngabiasakeun ngaoskeun shalawat hiji sing loba syukuran dua sing ngabiasakeun maos da urang mah ya Allah kadang ka Allah teh loba keneh ngeluh tibatan syukurna atuh ceuk barina ge hampura hampura ari di ngadoa ka Allah mah meni sagawayah asa bregegeh asa urang teh nu sagala boga ari ngadoa ka Allah mah cumpang camping ngadoa teh ya Allah geus nah ari palebah aya petugas BPS nyensus ka imah atuh tepikeun ka kot sagala disebutan ah ujang ripuh eceuk mah da hayang dibere bansos si kehen tah ieu teh soal mental hampura matak ayeuna angka kemiskinan kunaon teu turun-turun atuh hayo we sakitu punten ternyata fakta di lapangan lain persoalan ekonomi punya dan tidak punya lain persoalan ekonomi mampu dan tidak punya tapi persoalanna aya di mentalitas naon mentalna mentalna urang mah hayang we dibere lain hayang mere matak palebah teu kabagian bansos teh hayo we awong-awong si RT mah abaikeun bansos teh dulurna deui dulurna deui soal mentalitas ce. Tapi cenah alhamdulillah menurut informasi data di kota Tasikmalaya angka kemiskinan turun turun menurun ti akina ka anakna ka incuna jadi soal mental sabenerna mah Kang sok ku Akang Bandungan soal kemiskinan teh soal mental berangkatna tina mental kumaha tina mental nya tadi teh ari di hadapan Allah ngadoa teh urang teh cumpang camping ari di hadepan nu ngadata ti desa bisi dicoret BLT bansos tepikeun ka sagala kota ripuh kuduna mah tibalik ceuk di hadapan Allah urang nu kudu pasrah sumerah teu boga naon
1: 102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutal. Gampang kan? Yuk buruan! Habutal, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Lekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Produk Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
3: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
4: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
5: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: semuanya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kusa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgan Sari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgan Sari, sebelum flyover Langgan Sari, Kota Banjar.
3: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
4: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.